0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan

0: proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
1: Karena sekian banyak jamaah berdambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
0: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dr. Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan,

0: hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
1: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: Pernahkah Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana, membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela swadaya, kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis, kita bukan Karang Taruna pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama pantai ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama itu kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada kayak dia ke Bali cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman begitu teman-teman oke ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka ada turun praktik lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya. Makanya kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98. Tapi kalau yang sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah pada saat itu dipimpin masanya Bapak Heri Nap. Akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya per orang 5.000 untuk dewasa untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak mau biaya. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: Dikatakan Ferry Korwa, selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan, yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore tuh sunset, malam itu yang nuansa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, menjalani 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini buat orang gitu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah, kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rungye Furmon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Buswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine.

0: Yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 10.16 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Salam jumpa di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Amanda dan operator teknik ya, masih bersama Bung Yohanes Amperante menemani aktivitas Anda di siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua aktivitas berjalan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan agenda yang sudah Anda susun untuk Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan, jadi rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

waktu Indonesia Timur saat ini. Ya pendengar, kopi kini tidak hanya dikenal sebagai minuman penghilang kantuk, lebih dari itu kopi dianggap sebagai mood booster yang mampu meningkatkan semangat saat bekerja. Banyak pekerja memulai hari mereka dengan secangkir kopi hangat ataupun es kopi. Kandungan kafein di dalamnya dipercaya membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Menurut sebuah penelitian,

Environmental Psychology, aroma kopi ternyata dapat meningkatkan konsentrasi. Aroma tersebut membuat seseorang menjadi lebih fokus dalam beraktivitas. Hal ini disebabkan karena kandungan kopi ini banyak senyawa heterosiklik, dan senyawa tersebut mempengaruhi rasa dan bau, sehingga aroma kopi mampu memberikan rasa rileks dan menenangkan. Ya, pendengar, hal senada ini disampaikan seorang pekerja ya, yang menyebut kopi ini telah menjadi teman setia di sela aktivitasnya. Dia menambahkan momen minum kopi ini kerap dimanfaatkan untuk menyegarkan pikiran sekaligus mencari inspirasi. Ya, belum sah bekerja ya kalau belum menyeduh kopi. Kalau sudah minum kopi, pikiran terasa lebih segar dan inspirasi pun muncul, apalagi bagi yang bekerja di bidang kreatif. Dengan manfaat yang dirasakan, kopi terus menjadi pilihan utama banyak orang, dan minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga membantu menjaga produktivitas kerja. Ya, satu informasi ringan ya, kopi jadi mood booster, efektif tingkatkan semangat kerja. Apakah Anda sudah ngopi siang ini? Ya, sudah pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, menemani Anda yang sedang sibuk dengan semua tugas-tugas dan pekerjaan Anda, baik yang ada di kantor, ya, instansi pemerintah maupun swasta, BUMN, BUMD, ada juga yang di pusat-pusat perbelanjaan ya, yang ada di pasar Darfur atau juga di pasar Impres, pasar ikan, juga di mana nih ya, di mana saja ya yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI. Masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

Tahu tidak mana tulang terkuat di tubuh kita? Meskipun sering diremehkan, tulang paha atau femur adalah tulang terkuat dan terpanjang di tubuh manusia yang mampu menahan tekanan hingga 30 kali berat badan seseorang. Strukturnya yang tebal dan bentuknya yang kuat memungkinkan tulang paha menjadi penyangga utama tubuh saat berdiri atau bergerak. Inilah alasan mengapa patah tulang paha adalah salah satu cedera yang paling jarang terjadi, tetapi membutuhkan penanganan serius saat terjadi karena fungsinya yang vital bagi tubuh manusia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, satu dari Peter Pan dengan Topeng sudah mengantarkan kita saat ini pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat siang, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta jika terpilih dalam Pilpres 2019. Pendengar, sekian Cek Fakta Hoax. Presiden Prabowo mengaku bohongi rakyat, yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

Selamat siang pendengar, pukul 11.03 waktu Indonesia Timur. Saat ini masih di kebersamaan Biak siang ini bersama Pro 1 RRI Biak. Mengudara menemani Anda pendengar di FM 96,1 MHz yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit. Kita bersama di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kebersamaan kita nanti hingga pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan TTS siang ini. Yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh ya. Langsung saja di line telepon atau di nomor WhatsApp dengan mengirimkan pesan chat Anda di 0822 516.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

pendengar masih bersama di TTS Titip Tembang Siang. Saat ini sudah pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi kita bersama di TTS ya. Untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung melalui line telepon kami di 0822-5163-4612 atau juga bisa kirimkan pesan chat Anda di WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

February US Live dengan Queen of My Heart. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 11:49 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri kebersamaan di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 12 Mei 2026. Selanjutnya ke ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami jelang dikumandangkan azan duhur untuk Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11:55 waktu Indonesia Timur.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan untuk musik religi islami ke ruang dengan Anda saat ini. Dan pendengar, sudah pukul 12.08 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal inform

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

Ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat siang untuk Anda yang mungkin sedang menikmati istirahat ya, sebelum nanti akan melanjutkan lagi aktivitas kerja Anda. Yang lagi makan siang, selamat makan siang untuk Anda, menambah stamina Anda untuk kembali melanjutkan semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Ya, pendengar, untuk Anda mungkin yang sedang menjalani program diet ya. Nah, ini salad buah menjadi menu pilihan yang nikmat dan juga sehat. Ya, hal ini bukan tanpa alasan, pendengar, lantaran sejak dahulu buah telah dikenal punya beragam manfaat bagi kesehatan. Ya, buah mengandung berbagai jenis nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, diantaranya serat, vitamin A, vitamin C, folat, antioksidan, dan lainnya. Dan nutrisi tersebut berperan penting untuk kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, kesehatan mata, pembentukan darah, serta menjaga tekanan darah dan fungsi saraf. Dan selain itu, pendengar, memiliki manfaat lain seperti dikutip dari halodoc.com ya, mencegah berbagai penyakit. Nah, menyantap salad buah, pendengar, ini dapat memperkuat kekebalan dan fungsi organ tubuh. Manfaat ini diperoleh berkat kandungan antioksidan yang melimpah dalam buah-buahan. Dengan begitu, Anda menjadi tidak mudah sakit atau mengalami masalah kesehatan, misalnya penyakit infeksi, penyakit jantung, diabetes tipe 2, atau hipertensi. Kemudian, menjaga kesehatan saluran cerna. Nah, salad buah ini kaya akan serat yang baik untuk menjaga saluran cerna agar berfungsi dengan baik dan mencegah Anda mengalami konstipasi. Dan selain itu, serat juga bermanfaat untuk mendukung fungsi bakteri baik di usus dan mengurangi peradangan dalam saluran cerna. Manfaat lainnya, pendengar, adalah menjaga berat badan. Nah, ini tidak hanya nikmat dan menyegarkan, buah-buahan yang dijadikan salad buah ini bisa memberikan rasa kenyang lebih lama dan mengurangi rasa lapar. Buah juga umumnya rendah kalori sehingga bisa menjaga berat badan kita tetap stabil. Manfaat selanjutnya yaitu memelihara kesehatan mental. Nah, beberapa penelitian, pendengar, menyatakan bahwa konsumsi salad buah secara rutin diketahui mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan mental seseorang. Hal ini diduga karena buah mengandung karbohidrat kompleks dan polifenol yang baik untuk meningkatkan suasana hati, stamina, bahkan konsentrasi. Dan semua efek ini pada akhirnya mendukung produktivitas dan kesehatan mental yang lebih baik. Dan agar manfaat salad buah yang diperoleh dapat maksimal, ini sebaiknya Anda mengganti mayones dengan yogurt. Mayones memang membuat salad buah semakin lezat, tetapi mengandung banyak lemak dan tinggi kalori. Informasi seputar kuliner ya, pendengar, nikmat dan segar salad buah memberikan sejuta manfaat yang kami kutip dari laman rri.co.id. Baik, pendengar, selanjutnya jelang pukul 13 kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely
6: a
5: result.
6: Tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menang malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only would have got to score more goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think that we played first half very good football.
3: Okay, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka dan.

0: Senang melihat permainan yang kita lakukan. Juga nomor kedua, melalui penalatan, dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
0: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Yes, entah hari ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat gembira.
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dua lagu tadi sudah saya hadirkan ya mengawali jumpa kita. Ada Mandi Kembang dari Amri Palu dan Diambang Sore dari Arti Vindia. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di Pro Dangdut siang ini seperti biasa di line telepon 0822-5163-4612. Atau Anda bisa kirimkan pesan Anda di WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612. Yang ingin request lagu dangdut untuk siang ini sembari menemani aktivitasnya, boleh ya, silahkan, bisa melalui

Ya, menemani semua aktivitas Anda yang masih di tempat tugas atau yang ada di rumah ya, sembari menjalankan aktivitasnya, kita bergoyang sedikit walaupun hanya digoyang-goyang kepalanya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut dari Pro 1 RRI Biak. Yang dalam perjalanan tetap berhati-hati ya, lalu lintas cukup ramai. Tetap fokus dengan kemudi Anda. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Ya, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, kami hadirkan ya lagu-lagu dangdut teman-temani Anda. Satu dari Erni Ardita, Pergi Tanpa Pesan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga 700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya 179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melansir surat melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Dan mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Dan pendengar sekian Cek Fakta hoax anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, pukul 14.39 menit saat ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut di kebersamaan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan satu pesan yang sudah masuk ya. Siang Pro Dangdut, aku request lagu Seribu Benang Cinta dari Maggie Set. Salam untuk Mbak yang lagi tugas di meja siaran dari Joto. Joto RJ di Kalbar. Oke, terima kasih ya buat Bung Joto di Kalimantan Barat ya, yang sudah bergabung siang ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya dari Maggie Set, Seribu Benang Cinta. Ditunggu ya lagunya, nanti akan dihadirkan. Ya, untuk Anda juga masih ada waktu ya di kebersamaan kita saat ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bisa langsung saja kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 10822 5163 4612.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, satu dari Luciana Safara dengan Mau Dibawa Kemana. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang pukul 15 penyampaian Warta Berita Daerah Biak.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan buletin sore edisi Selasa 12 Mei 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Uskup Timika MGR Bernardus Bovitus baru usah kunjungi pastoral perdana ke Biak. Yayasan Buddha Suci Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Itulah topik utama buletin kali ini. Dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli.

0: Berita pertama, Uskup Timika MGR Bernardus Bovitwos Baru Osa kunjungan pastoral perdana ke Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Uskup Keuskupan Timika, MGR Bernardus Bovitwos Baru, melakukan kunjungan pastoral perdananya ke Biak Nufor sebagai uskup pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan ini disambut hangat oleh umat dan pemerintah daerah sebagai momentum memperkuat sinergi antara gereja dan pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Uskup MGR Bernardus Bovitwos Baru menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara resmi sebagai uskup meski sebelumnya ia pernah singgah di Biak Nufor. Ia menegaskan bahwa selain agenda pastoral seperti bertemu umat dan pemberian sakramen krisma, kunjungan ini juga menjadi kesempatan berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia.
2: Kreatif ini, dan ini adalah satu langkah sinergi antara gereja dan pemerintah, pembangunan masyarakat. Kita dari gereja bilang itu jemaat atau umat, dari pemerintah dan rakyat ya. Nah, sehingga harapan kami bahwa kedatangan saya di sini selain kunjungan pastoral itu biasa rutin kunjungan pastoral pada paroki, bertemu dengan pastor-pastor paroki, dengan umat, sekaligus pemberian sakramen krisma. Tapi juga saya kira kunjungan ini juga bersama dengan pemerintah, bisa ketemu dengan pihak pemerintah, bupati, dan semua jajarannya untuk diskusi menyangkut bidang-bidang pembangunan ya, khususnya yang menyangkut pembangunan fisik, infrastruktur, tapi juga pembangunan pendidikan yang tidak hanya infrastruktur tapi pendidikan karakter anak-anak didik. Karena itu nanti malam kami akan diskusi dengan wakil untuk bersama-sama supaya saling diskusi dan bupati mereka bisa memberi dukungan baik materi maupun spiritual untuk pengembangan umat kami yang Katolik yang ada di wilayah Biak ini, di dua paroki.
1: Ia mengajak umat untuk memaknai momentum kebangkitan Kristus sebagai dorongan untuk bangkit dalam iman dan kehidupan sosial. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Kerahiman Ilahi, Michael Temang, menjelaskan bahwa kunjungan uskup ini membawa dua agenda utama, salah satunya menghadiri HUT Paroki Kerahiman Ilahi dan memimpin langsung perayaan sakramen krisma. Ia menyebutkan sekitar 54 umat akan menerima sakramen krisma dalam perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei 2026.
3: Kedatangan Bapak Uskup ke Paroki Kerahiman Ilahi, sesungguhnya ada dua agenda penting. Yang pertama, untuk menghadiri Paroki Kerahiman Ilahi yang ke-9 tahun. Sekaligus beliau memimpin langsung untuk perayaan sakramen krisma. Di dalam gereja Katolik itu ada sakramen krisma yang wajib diikuti. Kurang lebih yang mengikuti nanti 54 orang.
1: Selain itu, Uskup juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah stasi di wilayah Paroki Kerahiman Ilahi seperti wilayah Biak Barat, Biak Utara, dan wilayah lintas Kabupaten Supiori. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Nufor terdapat dua paroki Katolik, yakni Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Biak dan Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Adapun jumlah umat Paroki Kerahiman Ilahi saat ini mencapai sekitar 1.500 jiwa.
0: Yayasan Buddha Suci Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Oki Pinontoan melaporkan.
4: Yayasan Buddha Suci setiap tahun di minggu kedua bulan Mei melaksanakan doa bersama Waisak dengan memperingati 3 hari besar, yaitu Hari Suci Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia. Tahun ini peringatan 3 hari penting tersebut digelar Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Minggu 10 Mei 2026. Rangkaian doa bersama Waisak dimulai dengan doa pembuka, persembahan bunga, lilin, dan air wangi, prosesi pemandian rupang Buddha, doa bersama, dan ditutup dengan pemberian penghormatan tertinggi kepada Buddha. Sementara peringatan Hari Ibu Sedunia dengan tradisi basuh kaki kepada ibu dilakukan 14 anak kepada ibu maupun ayahnya. Basuh kaki dari anak kepada ibu atau ayahnya dengan air dan baskom yang sudah disiapkan. Anak juga memberikan secangkir teh dan kue, kemudian ditutup dengan memberikan pelukan pada ibu atau ayahnya. Ketua Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak Santo Pirono mengatakan ketiga hari penting itu laksanakan karena mengandung berbagai makna. Susanto Pirono menambahkan kegiatan tersebut juga serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di 5 benua.
5: Setiap tahun di minggu kedua pada bulan Mei, Yayasan Suci memperingati tiga hari besar, yakni yang pertama adalah Hari Trisuci Waisak, di mana hari penuh keagungan dan kehikmatan kita bersyukur atas Budi Sambuddha yang telah hadir di dunia ini sebagai penuntut jalan kebenaran bagi semua makhluk. Yang kedua, Hari Ibu Internasional merupakan wujud kasih sayang yang tanpa pamrih, bersyukur akan budi orang tua dan para leluhur yang menjalin jodoh kelahiran kita. Yang ketiga, Hari Suci Sedunia Cinta Kasih Tanpa Batas, bersyukur akan budi semua makhluk yang secara langsung maupun tidak yang telah mendukung kehidupan kita. Hari lahir Buddha setiap tahun menjadi hari yang penting bagi kita. Tanpa adanya Buddha yang muncul di dunia, bagaimana mungkin ada ajaran Buddha yang dapat kita bagikan saat ini untuk mensucikan hati manusia di dunia ini. Jadi dengan hati yang tulus, penuh rasa hormat, kita menjalin perbandingan rupa Buddha yang baru saja kita lalui. Pada hari ini, kegiatan peringatan 3 hari besar serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di 5 benua bagi Yayasan Buddha Suci.
4: Selanjutnya, Santo Wirono mengatakan Yayasan Buddha Suci, Kantor Penghubung Biak, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Para donatur, pemerintah, masyarakat, relawan di seluruh Papua secara khusus di Kota Biak, sehingga dapat terus bersumbangsi di tengah-tengah masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan.
5: Kami Yayasan Buddha Suci, Kantor Penghubung Biak, Papua, mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Semua dapat terwujud berkat cinta kasih dari seluruh donatur dan para relawan suci. Donatur, pemerintah, masyarakat, dan seluruh relawan di seluruh Papua, secara khususnya di Kota Biak, bersumbangsi di tengah-tengah masyarakat Papua membutuhkan bantuan. Marilah kita terus menanamkan benih kebajikan kita. Harus selalu ingat, iman tanpa perbuatan hanya sia-sia belaka. Ada pepatah mengatakan, berbuat kebajikan membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri. Dengan sebuah kebajikan merupakan obat stres, membuat diri kita menjadi lebih sehat dan bahagia.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor PLH Sekda Semur Makyu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci, Kantor Penghubung Biak yang terus berkontribusi melalui program-program kemanusiaannya.
6: Banyak memberikan kami dukungan program-program kerja yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor. Berbagai kegiatan yang dirangkaikan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan telah dilakukan oleh Bapak Wirono selaku penghubung yang terus dalam tugas dan tanggung jawabnya. Semoga di hari ini, hari yang berbahagia dalam rangka memperingati ketiga hari ini, terus Bapak mendukung kami semua program yang akan dilakukan baik di tahun 2026 ini ke depan nanti. Yang berikut, Bapak Bupati menyampaikan terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga boleh menghadiri acara di hari ini dengan penuh sukacita. Akhirnya, Bapak Bupati menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak, selamat merayakan Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia.
4: Sementara Bante Bandara Pravira dalam pesan Waisaknya mengajak semua manusia untuk selalu bersyukur dan melakukan kebaikan.
7: Tiga hal penting perayaan Waisak, Hari Suci Internasional, dan Hari Ibu Internasional kita rayakan bersama dengan hati yang penuh bahagia dan damai. Dengan kesadaran penuh. Ingat, kita mesti setiap hari sebelum tidur bersyukur atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan ketika kita bangun, kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan kesempatan untuk apa kita lakukan di hari kemudian. Kalau kita tidak pernah bersyukur mendalam, kita tidak akan merasa bahagia.
4: Turut hadir pada acara Doa Bersama Waisak 2026, perwakilan unsur Forkopimda, Komandan Satuan TNI Polri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Agama, Pimpinan BUMN, BUMD, Perbankan, dan ratusan relawan suci.
0: Bulog Biak peringati HUT ke-59 secara sederhana dan penuh makna. Tri Rian melaporkan.
1: Perum Bulog Biak memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan menggelar kegiatan internal secara sederhana namun penuh makna di kantor Bulog Biak Minggu 10 Mei 2026. Kepala Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, peringatan HUT ini diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta refleksi atas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di wilayah Kabupaten Biak Nufor, Kabupaten Subiori, dan sekitarnya. Menurutnya, momentum HUT ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Bulog untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan.
8: Kalau tahun ini kami lebih bersifat sukukan saja, terus pertandingan juga dibuat yang tidak terlalu banyak, cuma lebih untuk meningkatkan kedekatan antar sesama pegawai, dan yang intinya memang disukukan saja. Kami bikin tumpeng, terus syukuran berdoa bersama, dan mengharapkan kebaikan untuk Bulog bisa terus menjadi penyedia beras, dan terlebih lagi bisa sebagai stabilisasi pesan.
1: Ia berharap Bulog tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah serta para kepentingan dan mitra kerja yang telah berkontribusi agar terus menjalankan penugasan dengan baik, mulai dari penyerapan beras hingga pendistribusian kepada masyarakat.
8: Dan harapan ya, yang pertama semoga Bulog masih terus didukung untuk melaksanakan penugasan baik oleh pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dan mitra-mitra yang selama ini mendukung juga.

0: Pro 1 RRI Biak.
1: Tracy Robiat, 7 tahun bergerak, 186 kali aksi bersihkan lingkungan dan edukasi masyarakat. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
2: Hadir di Biak Numfor sejak tahun 2019 hingga memasuki tahun 2026, komunitas Tracy Robiat telah mencatatkan sejarah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan total 186 kali kegiatan yang telah terlaksana. Seluruh aksi ini melibatkan ribuan relawan, mulai dari orang dewasa hingga anak usia dini, yang antusias berkontribusi demi lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Tracy Robiat, Jack Rumbekwan. Menurutnya, keberadaan komunitas ini bukan sekedar melakukan pembersihan sampah, melainkan membawa misi besar mengubah pola pikir masyarakat dalam menangani limbah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Ia menambahkan, Tracy Robiat membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung. Keanggotaan tidak dibatasi oleh latar belakang, usia maupun profesi, karena peran serta setiap warga menjadi kunci keberhasilan program yang dijalankan. Edukasi yang disampaikan pun disesuaikan dengan sasaran lokasi kegiatan. Tujuan utama dari setiap kegiatan adalah memberikan pemahaman lengkap kepada masyarakat, mulai dari cara menangani sampah hingga pentingnya pengelolaan limbah yang benar, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu rumah tangga. Langkah ini diambil mengingat kondisi bumi yang dinilainya sedang dalam keadaan darurat akibat penumpukan sampah plastik.
3: Keikutsertaan dari atau keterlibatan dari masyarakat sangat kami harapkan, karena dari Tresero tidak terbatas. Siapapun dia bisa bergabung dengan Tresero untuk bagaimana memberikan informasi edukasi, tapi juga bagaimana memahami dan bijak dalam menangani masalah sampah mulai dari rumah. Dan tidak terlepas dari itu, untuk tujuan kita bersama adalah menjaga bumi agar bebas dari sampah plastik sekali pakai.
2: Dalam kesempatan ini, Jack Rumbekwan juga mengingatkan pentingnya pemilihan sampah dari rumah. Menurutnya, pemilihan antara sampah organik dan anorganik dapat mencegah penumpukan yang menimbulkan bau tak sedap, sumber penyakit, hingga masalah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia menyayangkan kondisi yang sering ditemui di fasilitas umum seperti pasar, di mana sampah masih tercampur antara jenis organik maupun anorganik.
1: Berita terakhir, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2606 Kabupaten Biak Numfor mengukuhkan dan melantik kepengurusan gugus depan SD Plus Putra Permata. Tri Rian melaporkan.
4: Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2606 Kabupaten Biak Numfor Papua, Gelvin Ab, mengukuhkan dan melantik kepengurusan gugus depan SD Plus Putra Permata berlangsung Sabtu lalu. Ketua Korcap Pramuka Biak Numfor, Gelvin, mengharapkan pengurus KUDEP SD Plus Putra Permata ini dapat bekerja sama menjalankan program kepramukaan khususnya di lingkungan sekolah.
5: Digiatkan lagi giat kepramukaannya, karena giat pramuka ini orientasinya adalah membentuk karakter generasi muda.
4: Sementara itu, Ketua Gudep SD Plus Putra Permata yang diwakili Wakil Ketua Indah Budiani menegaskan bahwa kegiatan pramuka menjadi momen penting dalam membentuk karakter siswa. Disampaikan bahwa pramuka bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan wadah pembinaan nilai-nilai moral kepribadian.
6: Ini adalah momen yang luar biasa bagi sekolah kita. Pramuka bukan sekedar memakai seragam coklat, tapi tentang menanamkan karakter, fatonah, amanah, sidik, dan tablik dalam setiap langkah kalian. Sesuai dengan nama sekolah kita, Putra Permata, saya, kami, kakak pembina semuanya berharap melalui gerakan pramuka ini, kalian akan ditempa menjadi permata yang berkilau.
4: Dengan pelantikan ini, diharapkan kegiatan kepramukaan di SD Plus Putra Permata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu menciptakan generasi muda berkarakter, mandiri berjiwa kepemimpinan sejak usia dini. Diketahui saat ini jumlah siswa SD Plus Putra Permata mencapai 240 orang.

Pendengar, sekian penyampaian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli, operator teknik Victor Wabdomin, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di 9,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak sore ini, edisi Selasa 12 Mei 2020 Anda. Ya, selamat sore saja untuk Anda pendengar, apa kabar di sore hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu, apapun rutinitas yang Anda jalankan, tetap semangat berbagai aktivitas rutinitas Anda di hari ini hingga malam hari tentunya. Ya, pendengar, untuk cuaca kota Biak saat ini terpantau cerah ya, walaupun ada sedikit angin, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda. Dan juga untuk Anda yang akan berolahraga ya, ataupun untuk Anda juga yang punya agenda penting perjalanan jauh Biak Spori maupun sebaliknya, semoga dalam keadaan sehat dan juga lancar semuanya. Ya, berikan beragam informasi dan program menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda menemani di sore hingga malam hari ini bersama saya Hanif, hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan juga sebelumnya pendengar, telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Biak. Rekam musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ya, menemani di sore hari ini edisi Selasa 12 Mei 2020 ada. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Lalu juga dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui aplikasi RRI News, dapat Anda unduh langsung melalui Play Store maupun App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro Satu Era Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur, menemani sore hari Anda, kami hadirkan dulu satu informasi mengawali kebersamaan kita, yang mana sebanyak 17 anggota Polres Biak Numfor raih penghargaan dari Kapolres. Ya, pendengar, Polres Biak Numfor menggelar kegiatan pemberian penghargaan bagi 17 anggota yang dinilai memiliki kinerja, dedikasi, dan loyalitas melebihi standar tugas rekan lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan upacara Mako Polres Biak Numfor pada Senin 11 Mei 2026. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan SHSIK MH dalam arahannya menyebut pemberian penghargaan ini ialah momen khusus untuk memberikan penghormatan sekaligus apresiasi nyata bagi anggota yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa di atas panggilan tugasnya. Ia juga menekankan bahwa prestasi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan lahir dari kerja keras, disiplin, serta keikhlasan dalam melayani masyarakat melebihi tugas pokok yang diemban. Ya, kemudian kepada para anggota yang menerima penghargaan, Kapolres berpesan agar terus mempertahankan ritme kerja yang baik dan tidak cepat merasa puas diri. Penghargaan ini diharapkan pendengar menjadi bahan bakar semangat untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, sementara itu bagi anggota yang belum mendapatkan penghargaan kali ini, Kapolres mengajak untuk menjadikan momen ini sebagai motivasi diri. Yang menegaskan bahwa institusi Polri sangat menghargai setiap tetes keringat anggota yang bekerja dengan benar, jujur, dan berintegritas. Dia juga memastikan bahwa pemberian penghargaan tidak berhenti di momen ini saja. Kedepan apresiasi serupa akan terus diberikan secara bertahap kepada anggota lain yang memiliki dedikasi dan loyalitas lebih berdasarkan usulan dari masing-masing kepala bagian dan kepala satuan di jajaran Polres Biak Numfor. Lebih lanjut pendengar, turut hadir dalam apel pemberian penghargaan ini seluruh jajaran pejabat utama Kapolsek sewilayah hukum Polres Biak Numfor, para perwira, bintara, serta aparatur sipil negara SN di lingkungan Polres Biak Numfor. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar terkait sebanyak 17 anggota Polres Biak Numfor raih penghargaan langsung dari Kapolres.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Saya berikan masih bersama saya Hanif menemani sore hari Anda pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan ini membuat penggunaan produk ramah lingkungan semakin diminati, termasuk dalam memilih kantong sampah untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, berikan tidak hanya berfungsi sebagai wadah limbah, ya, kini kantong sampah juga hadir dengan berbagai bahan yang lebih aman bagi lingkungan dan mudah terurai. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui jenis-jenis kantong sampah ramah lingkungan, yang tentunya agar pengolahan sampah ini menjadi lebih bijak dan juga berkelanjutan. Dilansir dari Vimla.com, peringkat berikut ada beberapa penjelasan tentang kantong plastik ramah lingkungan yang bervariatif. Yang pertama pendengar, yakni kantong sampah dengan bahan kompos. Nah, kantong sampah ramah lingkungan ini merupakan alternatif terbaik sebagai pengganti kantong sampah berbahan plastik. Kantong sampah berbahan kompos dapat terurai dengan mudah karena material yang digunakan berasal dari alam. Selain itu, bahan dasar pembuatan kantong sampah ini pendengar dengan menggunakan kulit dan bongkol jagung yang dapat didaur ulang. Yang kedua yang mungkin sering kita gunakan sehari-hari pendengar, yakni tas belanja dengan bahan kain. Bahan kantong sampah yang menjadi alternatif lainnya yakni menggunakan kain. Tas belanja berbahan kain ini dapat ditaruh di tempat sampah. Apabila sampah sudah terisi penuh dalam kain tersebut, segera buang dan cuci tas belanja kain hingga bersih. Nah, jadi hal tersebut menunjukkan bahwa tas belanja bahan kain dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga mengurangi jumlah penggunaan barang sekali pakai. Nah, yang ketiga tak kalah menarik pendengar, yakni kantong sampah dengan bahan kertas. Jadi kantong yang berbahan kertas atau lebih dikenal dengan paper bags dapat menjadi alternatif agar lingkungan menjadi sustainable. Untuk menggunakan bahan kertas ini, letakkan kertas besar ke dalam tempat sampah dan kaitkan ujung kertasnya agar merekat. Nah, namun kantong sampah berbahan kertas ini pendengar tidak dapat digunakan untuk menampung sampah basah. Ya, jadi pertimbangkan dulu ya untuk menggunakan kantong sampah berbahan kertas ini, apalagi untuk Anda yang biasanya memiliki berbahan sampah basah ya di rumah Anda. Ya, jadi pendengar, kantong sampah yang berbahan eco-friendly tidak hanya membantu mengurangi sampah di rumah, tapi juga sebagai upaya membersihkan lingkungan dari sampah plastik yang berlebih. Tentunya lingkungan akan terlihat bersih dan asri dengan mengurangi paparan bahan kimia pada plastik yang berbahaya, serta menghindari risiko terkena penyakit. Ya, peringkat dengan meminimalisir penggunaan kantong sampah plastik, hal ini sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah industri. Ya, peringkat dengan kita paham tiga jenis kantong sampah tadi, masyarakat dapat mulai kontribusi dalam mengurangi pencemaran dan menjaga kelestarian alam. Langkah sederhana seperti memilih kantong sampah yang tepat, ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan di masa depan. Sekian satu informasi saja menemani sore hari Anda pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita beda kota aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar masih menemani Anda di Biak sore ini pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih juga untuk Anda masih menyimak saran kami di 9.1 FM maupun di streaming rri.co.id. Baik, pendengar masih dengan rangkaian musik dan informasi, kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda. Kita beralih ke destinasi wisata. Ya, informasi membanggakan untuk kita bersama, yang mana Indonesia raih penghargaan destinasi wisata favorit dunia dari Travel Plus Leisure 2026. Ya, pendengar, Indonesia kembali mendapatkan pengakuan internasional dengan meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Top Destinations dari media perjalanan ternama Travel Plus Leisure 2020. Penghargaan tingkat global ini diberikan berkat kekayaan potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh tanah air. Ya, pendengar, capaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa pesona pariwisata Indonesia terus menarik perhatian masyarakat dunia secara luas. Berbagai destinasi unggulan dinilai mampu hadirkan pengalaman wisata yang sangat lengkap dan berkelas dunia. Ya, sejumlah lokasi ikonik seperti Bali, Labuan Bajo, dan Danau Toba menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, kawasan Mandalika hingga Taman Nasional Komodo juga turut memperkuat posisi pariwisata nasional. Pendengar, penghargaan ini sekaligus memperkokoh kedudukan Indonesia sebagai salah satu destinasi unggulan di kancah internasional. Prestasi tersebut diraih di tengah kompetisi industri pariwisata global yang saat ini semakin kompetitif. Keberhasilan ini juga, pendengar, diharapkan dapat mendorong peningkatan arus kunjungan turis asing ke berbagai wilayah di penjuru Nusantara. Pemerintah dan pelaku industri terkait juga terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian aset budaya serta lingkungan. Infrastruktur pendukung di kawasan wisata prioritas ini, pendengar, juga menjadi fokus utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung. Dan juga standarisasi layanan pariwisata yang tinggi menjadi kunci dalam pertahankan reputasi positif Indonesia di mata dunia. Lebih lanjut, pendengar, melalui pengakuan internasional ini, citra Indonesia sebagai negara yang ramah dan kaya akan nilai sejarah semakin kuat. Hal ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar objek wisata. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda, pendengar, menemani di sore hari ini untuk Anda terkait Indonesia raih penghargaan destinasi wisata favorit dunia dari Travel Plus Leisure 2026.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
4: Iya, bu.
3: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan akses tautan dalam unggahan tersebut, hasilnya, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Ya, mana pendengar, pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Dan selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Dan berlanjut melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan, yakni @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat terima kasih untuk Anda masih bersama siang hari menemani sore hari Anda untuk edisi kebersamaan hari Selasa 12 Mei 2026. Ya, peringkat sudah kami hadirkan juga untuk Anda satu penyampaian cek fakta dari komdiki.go.id. Ya, kembali rekam musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Pendekar, hingga nanti jelang kami hadirkan untuk Anda juga, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yakni rangkaian lagu-lagu religi islami. Jelang kita ikuti bersama penyampaian salam nabi dan beduk azan maghrib, ya, untuk daerah kota Biak dan sekitarnya. Ya, pendekar, pukul 17.20 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait Wamen Komdigi mengatakan permainan tradisional ber

pelajaran untuk anak-anak. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi, Nezar Patria, menilai permainan tradisional memberikan banyak pelajaran untuk anak-anak. Hal ini disampaikan saat hadir launching Festival Engrang ke-14 di Ledo Kombo, Jember, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Ya, salah satu permainan tradisional yang memberikan pelajaran terhadap anak, ia ungkapkan Wamenkom Digi, yakni permainan Engrang. Ia menilai bahwa dalam permainan tersebut mengajarkan anak untuk menjaga keseimbangan emosional, interaksi sosial, dan kesehatan mental. Ya, untuk itu pendengar, menurut Nezar, permainan tradisional saat ini menjadi relevan dan penting guna kembali digalakkan masyarakat. Terlebih lagi ditegaskannya hal ini sebagai tombol jeda anak dalam mengakses ruang digital. Lebih lanjut, pendengar, Wamenkom Digi Nezar menuturkan perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat. Akan tetapi hal itu juga seiringan dengan kehadiran tantangan baru bagi anak-anak dalam perkembangan teknologi. Ya, seperti yang dicontohkan oleh beliau, tantangan baru perkembangan teknologi yakni tergesernya permainan tradisional bagi anak. Dan juga menurut Wamenkom Digi, permainan tradisional harus tetap hidup di tengah perkembangan teknologi. Ya, lebih lanjut beliau mengatakan, pendengar, ada banyak permainan anak yang mulai digusul oleh ruang digital. Dan juga Engrang menjadi salah satu yang tetap bertahan karena dijaga bersama oleh komunitas. Saat ini ya, kita tidak lagi sekedar menggunakan teknologi, tetapi juga hidup di dalamnya. Ya, untuk itu pendengar, menurut Mezar, ya, Wamenkom Digi mengatakan dan juga berpesan permainan tradisional saat ini menjadi relevan dan penting untuk kembali digalakkan masyarakat bersama. Sekian satu informasi untuk Anda di sore hari ini, pendengar, terkait Wamenkom Digi permainan tradisional beli pelajaran untuk anak-anak, dilansir dari rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 96,1 FM program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan untuk rangka musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan rangka lagu-lagu religi bernuansa islami. Ya, jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Biak, maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertegas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, masih menemani malam hari Anda di edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Hanif. Ya, saat pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.32 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda sejenak dalam ruang info layanan masyarakat. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda berita panggilan. Ya, sekali lagi satu berita panggilan. Relas panggilan kepada tergugat. Nomor 14 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNB. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, saya Jeffrey Sony Rumbiak SAN, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Biak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik B tanggal 1 April 2026 telah memanggil Satimin beralamat dahulu di Perumnas Sumberker Blok F nomor 9 Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Biak yang diselenggarakan di Jalan Majapahit nomor 1 Biak Papua pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Angelina Marlitawati sebagai penggugat lawan Satimin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kemanitraan Pengadilan Negeri Biak, dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan di atas. Oleh karena itu, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 nomor 9 tahun 1975. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Tertara jurusita pengganti Jeffrey Sony Rumbiak SAN.

0: Ya, sekian satu informasi berita pagi yang kami informasikan untuk Anda. Pendengar, rangkaian informasi kembali kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti kembali penyampaian warta berita Gema Papua produksi RRI Merauke. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara regular dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan stok beras aman dan bertahan hingga kurun waktu tertentu serta memprediksi target ke depan yang akan dicapai. Ditambahkan program jangka panjang khusus Bulog Merauke yaitu pengadaan gudang beras karena di Merauke masih kekurangan gudang beras apalagi di
5: Johnson.

0: dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan buku? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak dapat mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin kedepannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan isinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari
5: hari ini. Kalau menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Arwal Saudila melaporkan.
0: Sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
6: Senin 11 Mei 2026 berlangsung di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, Kepala Sekolah dan Guru melaksanakan ujian akhir nasional. Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren, Zakaria Serarawani, pada saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Dikatakan ujian hari pertama meliputi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, PKN, dan pendidikan agama Kristen atau PAK. Hari kedua, ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, serta hari terakhir ujian ilmu pengetahuan sosial IPS.
7: Hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13. Di situ ada penutupan bersama tingkat sekolah dasar yang berada di Kabupaten Waropen.
6: Sementara itu, salah satu peserta ujian, Links Yudit Rumbekwan, mengatakan telah siap dalam mengikuti ujian akhir nasional dan yakin akan lulus.
8: Belajar, siap-siap, barang-barang, rumah, terus sampai sekolah sudah
6: selesai. Ujian nasional SD YPKB Tania Waren diawali dengan upacara bendera dan penamatan tanda peserta serta doa bersama. Pada hari terakhir, penutupan ujian akan dirangkai dengan upacara bersama tingkat SD yang berada di Waropen, khususnya pada Distrik Urifaisi dan Distrik Waropen Bawah. Upacara penutupan ujian akhir nasional tingkat SD akan berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW Yapen Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI secara simbolis membuka ujian tingkat sekolah dasar YPK di SD Betania Maria Dei. Laporan Salo Ayomi dari Serui.
9: Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI, secara simbolis membuka pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar SD YPK di SD Betania Maria Dei. Dikatakan, PSW YPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Guru-Guru atas dukungan dan perhatian terhadap pendidikan YPK. Harapan PSW YPK pelaksanaan ujian berlangsung aman dan lancar.
10: Menyampaikan terima kasih terutama kepada Tuhan dan kedua kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang sudah memberi perhatian dalam rangka pengabdian untuk sekolah-sekolah ini dan akan mempersiapkan siswa atau murid-murid ini untuk satu masa depan yang baik, dan itu terlaksana dalam tahun ini di 52 SD yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih juga untuk pemerintah daerah, pemerintah UPI provinsi dan pemerintah pusat yang memberi perhatian, baik itu dalam bentuk finance, entah itu bos pusat, tapi juga melalui revitalisasi yang selama ini berlangsung dan bisa memberi dukungan, mendukung penyelenggaraan. Ujian ini kita berharap berlangsung dengan baik dan juga dikerjakan secara profesional oleh teman-teman guru.
9: Kepala Sekolah SD YPK Betania Mario Dei, Sara Saimima, mengatakan pada ujian tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari.
11: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran.

0: ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan guru. Salo Ayomi melaporkan.
1: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Biak Supiori gelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi ASN Supiori dalam rangka memeriahkan HUT Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Lololuan melaporkan.
2: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan hari ulang tahun pahlawan nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta

0: Pengatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngilamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
1: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan untuk menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial warga Maluku dan juga pelatihan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap kegiatan ini pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang kompeten tapi juga sekaligus hangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Karena itu saya mewakili pemerintah sekali menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan untuk datang tanpa dibayar setelah kegiatan ini.
0: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
2: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Supota dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori.

0: keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Sudiori.
1: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul menggelar pendataan ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Berikut laporan Thomas Yamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Boven Digul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik di Kabupaten Boven Digul.
4: Sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, dan penghubung antar kampung yang ada di wilayah kita. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai. Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Agustinus Pasangalo menjelaskan, tujuan digelar pendataan ulang dan registrasi tiada lain guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Boven Digul. Selain itu juga dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan keselamatan, kelancaran transportasi sungai di Boven Digul.
5: Tanda dimulainya sebuah kegiatan di Dinas Perhubungan itu pendataan, registrasi angkutan sungai dan driver di Kabupaten Boven Digul dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Kabupaten Boven Digul serta mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi sungai di Kabupaten Boven Digul.
3: Baik Lusius maupun juga Agustinus menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan memberatkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Boven Digul. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Merauke dengan judul Kisah Jumriah Jemaah Haji Merauke Pengguna Kursi Roda, Niat Berhaji Meski Tidak Dapat Berjalan Normal.

0: Maria Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya. Senang sekali sih. Belum sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Suami saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55
1: ya.
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan begini tetap harus berangkat.
2: Bisa
1: ya?
2: Karena waktu kita mendatang saya belum begini sebenarnya.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya, beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri. Harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci, apa ya?
3: Iya, Alhamdulillah, jadi memang niatnya sangat antusias. Beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke, Amran Al-Kasdijal, juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan di jalan hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumriah menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi kebiasaan.

anak bernama Nilawati memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Baluk mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Merauke. Selanjutnya pukul 19.34 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPR di Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu pada kesempatan ini bersama dengan seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada. Kami mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus supaya kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah doa dan bukti. Kalau kita belajar dari konteks ini, maka kita akan melihat hal-hal yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, bagaimana terus-menerus bersyukur. Paulus menulis surat Efesus pada waktu ia berada di dalam penjara, tetapi ia toh bisa mengucap syukur. Dan Paulus bersyukur atas dua hal. Yang pertama adalah iman mereka kepada Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat 15, dan kasih mereka kepada orang-orang kudus. Tidak mungkin seseorang bisa mempunyai kasih tanpa iman, karena kasih adalah buah roh yang hanya bisa ada pada orang yang beriman. Juga tidak mungkin bisa punya iman tanpa kasih. Kita bisa bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Dan di sini Paulus mencoba untuk memberikan penjelasan dalam konteks Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 22 tadi. Kata Paulus bahwa dia mendengar tentang iman dan kasih mereka. Adanya iman dan kasih mesti bisa terlihat oleh orang-orang di sekitar. Dan itu juga yang diterangkan bagi jemaat yang kita bisa dapat baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3, 8 dan 9. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bisakah orang-orang di sekitar kita melihat iman dan kasih kita? Paulus bersyukur kepada Tuhan Allah karena adanya kasih dan iman dalam kehidupan mereka. Ia menyadari bahwa Tuhan Allah lah yang memberikan kasih dan iman itu. Iman adalah anugerah Allah. Matius pasal 16 ayat 15 sampai 17. Kasih adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22.
Oleh karena itu, Paulus bersyukur atas berkat rohani. Di dalam terwakili oleh dua kata, yaitu iman dan kasih, yang diterima oleh orang percaya. Nah, ini menunjukkan kasih Paulus sendiri kepada orang-orang kudus. Dalam konteks ini, Paulus berdoa atau meminta dalam Efesus pasal 1 ayat 17, di situ dituliskan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus berdoa untuk mereka atau untuk jemaat Efesus. Ayat 16 dan 17 pasal 1. Doa syafaat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan itu ditunjukkan oleh apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hal berikutnya bahwa roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus disebut sedemikian karena Ia adalah pribadi yang menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan. Selanjutnya kata memberikan, ayat 17 ini tidak berarti bahwa Paulus berdoa supaya mereka menerima Roh Kudus. Tetapi mereka sudah menerimanya, tetapi dimeteraikan oleh Roh Kudus itu. Dan pada saat mereka percaya, itu menjadi nyata bahwa Roh Kudus pun memberikan mereka kekuatan untuk berdoa. Jadi arti sebenarnya adalah Paulus meminta supaya mereka diberi terang Roh Kudus. Seperti yang tercatat dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada kalimat yang menarik yang dicatat oleh Paulus, yaitu mengenal Dia dengan benar. Di dalam bahasa Yunani di situ diterangkan kata epignosis yang bisa diterjemahkan sebagai pengenalan yang benar. Tetapi kalau terjemahkan demikian, maka kelihatannya jemaat Efesus mempunyai pengenalan yang salah. Kenapa dia mengatakan mengenal Dia dengan benar? Berarti ada konsep yang keliru di situ. Nah, sehingga Paulus perlu berdoa supaya mereka mendapat pengenalan yang benar. Pengenalan yang sepenuhnya, full knowledge, atau pengenalan yang lebih penuh, lebih lengkap, fuller knowledge. Nah, terjemahan ini lebih tepat dan memang sangat penting untuk mendapatkan pengenalan yang benar tentang Tuhan Allah. Namun tidak saja begitu, tetapi juga pertumbuhan dalam pengenalan itu jauh lebih penting. Adalah sesuatu yang begitu sangat luar biasa. Karena kalau cuma mengenal tidak bertumbuh, bagaimana mungkin? Seseorang mengenal Tuhan, dia harus bertumbuh di dalam pengenalan itu. Semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Paulus ingin jemaat Efesus mengerti tentang pengharapan akan panggilan. Ayat 18. Di situ ada kalimat panggilan Allah. Dan ini menunjuk pada titik awal kekristenan mereka. Pengharapan yang ada dalam panggilan Allah itu juga bagian daripada bagaimana mengharapkan pengampunan dosa. Disebut orang kudus, jadi anak Allah, satu dengan Kristus. Pengudusan oleh Roh Kudus dalam damai sejahtera. Inilah bagian-bagian yang Paulus inginkan terjadi terhadap jemaat Efesus. Kemudian dikatakan bahwa mereka harus mendapat warisan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18. Ini menuju pada titik akhir daripada kekristenan. Titik awalnya adalah pengharapan, titik akhirnya adalah warisan yang ditentukan. Tentu ini mengarah kepada kemuliaan yang diterima oleh orang-orang percaya yang setia sampai akhir di dalam keyakinannya. Dan warisan itu tentu adalah berbicara tentang pahala, surga, dan dalam konteks pengenalan itu, maka tentu tidak saja sesuatu yang enak, tetapi juga harus kita tahu
bahwa tidak ada lagi penderitaan ketika seseorang ada di sana. Begitu indahnya Paulus menjelaskan, sehingga dikatakan dalam kalimat selanjutnya ayat 19, kehebatan kuasanya bagi kita yang percaya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ini menunjuk kepada daerah antara titik awal dan titik akhir. Pengertian akan kuasa Allah penting dalam hidup kekristenan kita sekarang ini, dan itu terserap dari apa yang disampaikan Paulus, di mana dia memberikan bukti-bukti tentang kekuasaan Tuhan. Yang pertama adalah membangkitkan Kristus, Efesus 1 ayat 20. Kemudian mendudukan Kristus sebelah kanan Allah, Efesus 1 ayat 20-21. Kata-kata ini tidak boleh diartikan secara harfiah. Dan kalau kita melihat membandingkan agak konteks kitab, dalam Roma pasal 8 ayat 3 dan 1 Petrus 3 ayat 22, di situ dinyatakan bahwa Kristus berada di sebelah kanan Allah. Alkitab Bahasa Indonesia memberikan sebuah terjemahan yang dianggap perlu. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 dikatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Semua ini jelas menunjukkan bahwa kata-kata duduk di sebelah kanan tidak boleh diartikan secara harfiah. Artinya adalah bahwa Yesus mendapat tempat terhormat, dan ini mungkin lebih dekat terjemahan dalam teks asli. Mendapat otoritas tertinggi, dan ia memerintah seluruh alam semesta bersama-sama dengan Bapanya. Dan Efesus pasal 1 ayat 21 yang mengatakan jauh lebih tinggi dari segala. Ini mendukung akan katakanlah penafsiran ini. Dikatakan meletakkan segala sesuatu di kaki Yesus ayat 22. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa hal itu telah terjadi. Ibrani pasal 10 ayat 12-13 sebagai konteks yang jauh, bisa dilihat bahwa hal ini belum terjadi. Menjelaskan bahwa kuasa tertinggi itu sudah diberikan kepada Yesus, Matius 28 ayat 18. Tetapi sekarang sebagian besar, orang belum mengakui hal itu. Pengakuan ini baru akan terjadi pada akhir zaman, dan pada saat itu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti yang diterangkan dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11. Orang-orang yang percaya akan mengaku dengan rela. Sukacita orang-orang yang tidak percaya akan mengaku dengan terpaksa dan tanpa ada gunanya bagi mereka, bagi diri mereka sendiri. Dan itu bagian daripada apa yang disebut kebangkitan pada kemenangan di dalam Kristus. Selanjutnya Paulus mengatakan menjadikan Kristus kepala jemaat. Ayatnya yang ke-22 sampai 23. Dikatakan dalam naskah itu, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Efesus pasal 1 ayat 23 dikatakan bahwa gereja adalah kepenuhan dia. Ini berarti bahwa gereja adalah pelengkap Kristus. Seorang bapak gereja bernama John Calvin, dia mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa kehormatan tertinggi bagi gereja adalah ketika Kristus menjadi yang utama dari segala sesuatu. Karena sebelum ia dipersatukan dengan kita, anak Allah menganggap dirinya tidak sempurna. Kita tidak boleh mengartikan bahwa Kristus sungguh-sungguh tidak lengkap. Tetapi sesungguhnya mau dikatakan bahwa ada kepala, pasti ada tubuh. Dan di dalam pengajaran tabernakel, Kristus sebagai mempelai laki-laki surgawi, dan kita gereja umat Tuhan sebagai mempelai wanita. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting, bahwa pengandaian dan penyebutan seperti itu tidak melenturkan hakikatnya. Dia adalah
Tuhan yang berotoritas. Namun seakan-akan bahwa kuranglah lengkap kalau kepala tanpa tubuh. Dan kita disebut tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 23b dikatakan bahwa predikat yang memenuhi semua dan segala sesuatu dalam Kristus, maka jelas ia adalah sempurna. William Hendrickson, seorang penulis, berkata, dilihat dari hakikat ilahi, Kristus adalah sempurna dan lengkap. Tetapi sebagai mempelai laki-laki, ia tidak lengkap tanpa mempelai perempuan. Sebagai pokok anggur, ia tidak bisa dibayangkan tanpa ranting-rantingnya. Sebagai gembala, ia tidak terlihat tanpa domba-dombanya. Sebagai kepala, ia mendapat ekspresi sepenuhnya dalam tubuhnya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Efesus pasal 1 ayat 15-23 yang kita coba meneliti ke dalamnya. Ternyata doa dan bukti Paulus sangat-sangat penting untuk kita implementasikan pada dunia hari ini. Bahwa Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya mereka bertumbuh dalam Roh Kudus, sehingga memampukan mereka untuk menyadari siapa mereka dan siapa Tuhan yang mereka sembah. Paulus memberikan bukti-bukti kekuasaan ilahi pada mereka. Jadi jelas, sama seperti kita datang kepada Tuhan, kita tentu punya pengalaman perjumpaan yang rohani dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita tentu tidak serta-merta biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang sulit kita pikirkan dan sulit kita terjemahkan. Sulit kita bayangkan, tetapi kita mengalaminya. Hal-hal yang kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin. Itu karena kita menyadari bahwa doa merupakan bagian daripada permohonan dan juga pengharapan. Teruslah tetap berdoa. Karena dengan berdoa, kita meyakini bahwa kita tidak mampu dan ada Tuhan yang dapat memampukan kita. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, sebesar apapun persoalan yang Anda alami hari ini, tetaplah berdoa. Karena berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Dan sesuatu yang mutlak pasti terjadi atas otoritasnya. Kita tidak boleh membayangkan sesuatu yang sesuai dengan harapan-harapan kita. Tentu itu adalah manusiawi, tetapi Tuhan bekerja melampaui harapan-harapan kita, melampaui ekspektasi yang kita harapkan, karena Tuhan melakukan di luar kemampuan pikiran kita. Oleh karena itu, pendeta mengingatkan supaya setiap pendengar dimanapun berada, tetaplah kuat di dalam doa. Teruslah berdoa sampai kita tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap persoalan yang kita hadapi. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan untuk menjawab setiap permohonan kita. Keberimanan kita bukan karena Tuhan menjawab doa-doa kita, tetapi kita harus mengatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menjawab, kita tetap percaya kepada-Nya. Dan itulah iman yang sejati. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini. Hamba boleh menyampaikan bagian-bagian yang disampaikan dalam teks lewat apa yang menjadi percakapan dan kerinduan doa Rasul Paulus terhadap jemaat di Efesus. Sekalipun sederhana, tetapi biarkanlah Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti maksud dari kalimat-kalimat kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami mampu terus tetap berdoa seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Efesus. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi setiap pendengar dimanapun berada. Tuhan menolong, memberkati, supaya mereka tetap kuat di dalam iman. Mereka tetap bertahan dalam segala kesulitan. Mereka memiliki daya yang kuat untuk terus maju di dalam segala keadaan mereka.
Karena itu Bapa di surga, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini mereka dimampukan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, selama Tuhan masih mengizinkan mereka ada dalam dunia milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa pimpinan karyawan LPPR Biak Tuhan berkati, supaya mereka mengerjakan tugas dan panggilannya dalam pekerjaan penyiaran publik dengan segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saudara kami yang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, biarlah demi nama Yesus Kristus, kesembuhan berlaku bagi mereka. Pakailah para medis, dokter, perawat, dan bahkan kasih sayang orang-orang keluarga Handai Tolan yang mendampingi, sehingga sungguh kebaikan Tuhan terpancar, sehingga yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, mereka merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan memberkati juga keamanan daerah kami, Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, Tanah Papua, supaya semakin hari semakin maju demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, terlebih khusus Kabupaten Biak Numfor. Biarlah kami semakin maju dan Tuhan terus memberkati pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam membawa masyarakat untuk hidup makmur, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Inilah doa syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak dengan judul Doa dan Bukti, disampaikan langsung oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur, MTH. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Ya, pendengar, saat sekarang di studio menunjukkan pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Demikian kebersamaan kita untuk hari ini. Ya, saatnya saya Hani pamit dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita di Biak sore ini, hingga jelang kebersamaan kita, ya, tepat pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selepas ini akan kami hadirkan untuk Anda pendengar program Biak Malam ini. Mengawali di Biak Malam ini kami hadirkan drama radio dengan judul Ayahku Berbohong, produksi RRI Sintang. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Semenjak ibu gak ada, aku tinggal bersama ayahku. Aku sekolah di sekolah favorit. Pekan ini, kami semua diundang untuk acara Hari Ayah. Para ayah akan datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi dan bagus. Karena setiap hari yang diantar ayahnya ke sekolah juga mengenakan pakaian bagus, berdasi, kemeja, dan blazer, termasuk ayahku. Yah, Kamis besok bisa kan datang ke sekolahku? Itu loh peringatan Hari Ayah.
1: Oke, siap. Untuk putri ayah satu-satunya, ayah pasti akan datang ke sekolah.
0: Ah, senangnya. Makasih ayah, selalu ada untuk Nana. Mengajari Nana matematika, bermain dengan Nana, mengajak Nana jalan-jalan, beli es krim. Pokoknya Nana senang banget. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ayah yang baik untuk Nana.
1: Iya Nana, ayah juga senang banget punya anak seperti Nana, yang pintar, patuh sama ayah, dan tentunya rajin sekolah. Ini nak, makan dulu ya, baru belajar.
0: Oke ayah, makasih ya. Ayo kita makan sama-sama ayah.
1: Oke, tapi jangan lupa ya nak, baca doa dulu.
0: Iya ayah.
1: Pintarnya anak ayah.

0: Nah,
1: iya.
0: Besok kan hari ayah. Ayah kamu datang gak ke sekolah?
1: Iya, ayah aku mau datang loh.
2: Pasti, ayahmu pakai baju jelek kan? Gak seperti ayahku.
1: Ih, apaan sih? Aku gak tahu, tapi ayah aku akan memakai baju yang terbaiknya. Kan yang penting bersih.
0: Iya, Diki, jangan begitu. Gimana pun Nana tetap kawan kita.
2: Kamu aja yang temenan sama Nana. Aku sih gak mau, miskin.
0: Diki, kenapa begitu? Gak apa-apa, Nah, jangan sedih ya.
2: Dera, jangan belain si Nana. Eh, Nana, kamu tahu gak? Kalau ayahmu itu tukang kuli, bersihin kaca di pasar, angkut beras juga, dan nungguin WC umum. Datang ke sekolah aja keren, padahal dia cuma tukang.
0: Diki, udah Bahudah, kenapa sih kamu? Tuh kan Nana jadi sedih.
3: Dera, aku pulang dulu ya.
0: Hati-hati ya, Nak.

0: Aduh, apa benar ya yang dikatakan sama Diki tadi? Kalau ayah aku tuh kerja seperti itu. Karena selama ini yang aku tahu ayah kerja di perusahaan. Pulang sekolah ini, biasanya ayah sudah jemput aku. Apa aku susul aja ke pasar seperti yang dikatakan oleh Diki tadi?
1: Nak, mau ke mana, Nak?
0: Pak, apakah benar di sini ada pekerja yang namanya Pak Rahman?
1: Oh, Pak Rahman. Yang itu bukan, Nak. Saya kasih tahu ya, Nak. Pak Rahman itu pekerja keras. Beliau mau kerja apa saja, tidak kenal lelah.
0: Iya, Pak. Terima kasih ya. Saya kesana dulu ya, Pak.
1: Iya, silakan, Nak.
0: Ya Tuhan. Ayah, aku gak sangka ayah kerja begitu untuk aku. Aku pulang saja ke rumah.

0: Aku udah masak dan nyiapkan teh hangat untuk ayah. Dan aku juga tadi udah menulis sebuah surat buat ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok tadi gak ada di sekolah? Kata Dera, kamu udah pulang. Ya, jadi ayah cepat-cepat pulang lah. Maafkan ayah ya, hari ini di perusahaan sedang banyak pekerjaan. Ya, jadi ayah lambat deh jemput kamu, nak. Besok-besok ayah janji gak akan bakal terlambat lagi jemput kamu, nak.
0: Iya, ayah. Tidak apa-apa. Ayah mandi dan makan ya, ayah. Nana sudah masak untuk ayah, spesial loh.
1: Makasih, Hana. Anak ayah memang baik lah pokoknya.
0: Sama-sama, ayah.

0: Ayah udah ganteng deh. Ini, makan dulu ayah.
1: Iya sayang. Enak banget masakan anak ayah nih. Alhamdulillah nikmatnya makan ini nak. Wah, ayah sampai lupa nih. Kamu udah makan belum nak? Kok ngeliatin ayah aja dari tadi?
0: Udah dong ayah. Oh iya ayah, besok kan hari ayah. Aku punya surat untuk ayah. Ayah baca ya. Ini suratnya ayah.
1: Iya deh ya, ayah baca deh. Surat untuk ayah tercinta.
0: Ayah yang Nana sayangi, aku ingin menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga kepada ayah. Setiap hari aku merasa sangat beruntung memiliki ayah sebagai orang yang selalu mendampingi, melindungi, dan mengajarkanku banyak hal. Ayah adalah sosok yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Ketika aku belajar, ayah selalu menemani dan membantuku. Aku merasa sangat dihargai dan dicintai oleh ayah. Aku tahu, ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Nana, meskipun tidak selalu mudah. Sejak ibu pergi, ayah adalah satu-satunya orang yang ada di sampingku. Ayah sudah melakukan begitu banyak hal untuk kita berdua. Ayah selalu berusaha untuk membuat hidupku lebih baik, meski harus berjuang keras. Aku tahu itu. Namun, suatu hari, aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terasa sangat berat, ayah. Aku tahu bahwa selama ini ayah tidak bekerja di perusahaan seperti yang aku kira. Ayah bekerja di pasar sebagai kuli. Ayah membawa beras, mencuci piring, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Awalnya aku merasa kecewa karena ayah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Tapi saat aku berpikir lebih dalam, aku sadar bahwa ayah tidak pernah ingin aku merasa khawatir atau sedih. Ayah berbohong karena ingin melindungiku, agar aku tidak merasa berat dengan kenyataan yang ada. Bohong itu, ayah, justru membuatku semakin bangga dan semakin mencintai ayah. Ketulusan dan pengorbanan ayah membuatku haru. Ayah rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita berdua. Meskipun kadang ayah harus menanggung beban yang berat sendirian. Aku tidak pernah tahu betapa besar perjuangan ayah selama ini. Aku ingin ayah tahu bahwa aku sangat bangga memiliki ayah seperti ayah. Aku akan selalu menghargai setiap usaha yang ayah lakukan, sekecil apapun itu. Aku ingin terus menemani ayah seperti ayah selalu menemani dan mendukungku. Aku berjanji akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak mengecewakan ayah. Terima kasih ayah untuk semua cinta, kasih sayang, dan perjuangan yang ayah berikan. Aku sangat mencintai ayah dan selalu akan ada di sisi ayah seperti ayah selalu ada untukku. Dengan penuh rasa cinta dan terima kasih, Nana.
1: Nana, maafkan ayah, Nana. Ayah telah berbohong kepadamu. Maafkan ayah, Nana.
0: Maafkan Nana, ayah. Makasih selalu ada untuk Nana.
2: Ketulusan orang tua tak akan bisa dinilai oleh apapun demi kebahagiaan sang anak. Ayahku Berbohong, sebuah drama radio ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Nana Sabina, Ayah Nana, Riko, Pak Gaga, Rafa, Dera, Riva, Diki sebagai Diki, dan sampai jumpa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya merimai kembali temani malam Anda pendengar di mana saja Anda berada dengan berbagai tembang hiburan dan juga informasi serta inspirasi menemani suasana malam Anda pendengar. Edisi malam hari ini hari Selasa 12 Mei 2026. Ya, malam Mei dengan dong semua yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitas di manapun Anda berada. Ya, semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala satu apapun ya. Ya, saya Mary hadir menemani malam Anda.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI.
2: Iya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita akan jelang bersama disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik. Sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, Abad, kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan

0: terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa, itu di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Tidak terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskanlah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya olulingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
4: Ya selesai mereka inilah dari proses gimana. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut.

Beralih ke informasi olahraga, PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

Di mana pun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, masih terus temani malam Anda pendengar di edisi malam hari ini ya, hari Selasa 12 Mei 2026. Saat sekarang sudah pukul 21.34 waktu Indonesia Timur. Ya, malam baik untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitas Anda di mana saja berada ya. Ya, teman-teman hiburan menemani malam Anda di acara Golden Memory, lagu-lagu nostalgia untuk Anda semua pendengar di malam hari ini. Dan saya Mary Mai masih temani Anda terus kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti ya. Silakan yang mau bergabung langsung saya juga nantikan di pesan telepon di 0822-5163-4612 ya. Di 0822-5163-4612 silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung saja ya di pesawat telepon 0822-5163-4612. Malam baik untuk semuanya, dan saya akan hadirkan beberapa tembang menemani Anda semua pendengar di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan, moga terhibur dengan tembang-tembang nostalgia.

0: untuk bernostalgia ya. Oke, selamat malam untuk semuanya yang berada di frekuensi 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, selamat malam, malam baik untuk dong semua tamu terkecuali yang malam hari ini ada di seputaran pasar. Ya, seputaran pasar masih terus dengan aktivitas rutinitasnya. Ya, terkhusus buat Awin Kamam ya, dorang yang mungkin lagi santai dengan dorang penjualan pinang. Oke, selamat malam juga ada di seputaran pasar ikan. Selamat malam untuk dong semua, selamat menjalani aktivitas rutinitas. Juga tak lupa juga dorang yang saat ini berada di pos-pos penjagaan ya, dan juga di seputaran rumah sakit, pustu, puskesmas. Malam baik untuk dong semua dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya ya. Ya, pendengar, saya Mary Mai masih temani Anda di acara Golden Memory, lagu-lagu memory pada malam hari ini. Selamat malam. Ya, untuk yang mau bergabung silakan, yang mau WA silakan, saya nantikan di 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612 ya. Yang mau bergabung silakan, yang ada di kepulauan sana. Selamat malam untuk dong yang ada di kepulauan. Ya, pulau sebelah timur, sebelah selatan ya. Yang ada di arah-arah Bosnik ya, juga Marau sana, yang ada di pedalaman timur sana yang mendengarkan siaran kami. Ya, dan juga yang mendengarkan melalui RRI digital, malam baik untuk dong semua. Ya, dan juga yang ada di Pantura, Pantai Utara, selamat malam. Di daerah Biak Barat sana juga, Arara Benggor ya. Selamat malam untuk dong semua yang malam hari ini lagi santai mendengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Oke, malam baik untuk dong semua ya. Baik pendengar, jangan lupa untuk bergabung bersama kami ya di nomor yang sudah saya sebutkan tadi di 0822-5163-4612 ya. Selamat malam untuk dong semua ya. Oke, sudah berdering di pesawat telepon, coba kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.

0: di Putra Jaya di Aceh.
1: Oh, Putra Jaya di
0: Aceh.
1: Aceh. Wow, terima kasih Putra Jaya. Iya, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 dari Biak. Silakan Putra Jaya.
0: Iya, untuk lagunya malam hari ini dari Trio Ambisi.
1: Trio Ambisi. Iya, judulnya?
0: Yang judulnya Gara-Gara Cinta.
1: Gara-gara cinta nih. Kenapa gara-gara cinta? Ada apa dengan cinta? Oke, silakan.
0: Suaranya kecil.
1: Oh, suaranya kecil sekali nih ya. Silakan, Bung.
0: Iya.
1: Iya. Baik, Bung Gary, silakan. Putra
0: iya,
1: Jaya, silakan.
0: Salam buat semuanya. Salam dari negara di Aceh.
1: Di Aceh.
0: Terima kasih.
1: Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Wow, terima kasih yang dari Aceh sudah menyapa kita semua yang ada di Pulau Kota Karang Panas Biak ya. Wah, terima kasih buat Bung Putra Jaya dari Aceh yang sudah bergabung di acara Golden Memory pada malam hari ini. Nah, saya tunggu yang dari Aceh, langsung kita ke Biak nih. Halo Kakak Ani, selamat malam Mbak Ane. Langsung saja dari Lembah Dingin Mandau sana. Ya, selamat malam, selamat bertugas. Minta lagu Trio Ambisi judulnya Kembalilah Sayang. Oh, belum kembali kah? Mari kasih tahu sini seperti kita info untuk dia kembali ya. Oke, terima kasih Kak Ani di sana di seputaran Lembah Dingin sana, Mando ya. Oke, saya masih nantikan yang mau bergabung silakan lewat WA dan juga lewat telepon. Bisa. Malam request lagu Tiada Nama Seindah Namamu dari Teofanta ya. Dari Teofanta. Joto di mana nih? Iya, oke, baik. Iya, Kalbar Kalimantan Barat ya. Terima kasih buat Kalbar. Yang sudah bergabung dengan kami di sini, Bang siapa nih namanya ya, Bang Joto dari Kalimantan Barat. Terima kasih Bang Joto ya. Oke, tadi sudah dari Aceh, ini dari Kalimantan Barat dan kembali ke Biak Numfor, mewakili Papua. Ada Mbak Ani di sana di seputaran Mando Dalam ya. Oke, saya masih nantikan kembali. Silakan yang mau bergabung di 0822-5163-4612. Ya, teleponnya di 0822-5163-4612. Yang mau titip pesan juga bisa di WA dengan nomor yang sama ya. Oke, malam baik untuk semuanya. Saya masih terus nantikan semuanya di malam hari ini ya. Ya, kita dengarkan lagu-lagu nostalgia. Yang pasti kita semua menyukai lagu-lagu nostalgia dengan usia atau genrenya masing-masing ya. Ya, banyak tempat untuk memainkan musik ataupun lagu sebagai latar belakang untuk menemani keseharian kita ya. Baik pendengar, itulah lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu lama ini biasanya memiliki lirik dan melodi yang sangat kuat dan mudah kita ingat. Seperti apa sih lagunya? Oke, saya juga masih nantikan Anda yang mau bergabung di 0822-5163-4612.

Baik, sambil menantikan yang mau bergabung di 0822-5163-4612 di ketinggian frekuensi 96,1 MHz Pro 1 Biak di acara Golden Memory. Kita langsung dengarkan kiriman lagu dari Aceh dengan lagunya Gara-Gara Cinta nih ya. Oke, selamat malam buat Bung Putra Jaya di Aceh yang sudah bergabung di malam hari ini. Satu tembang dari Trio Ambisi, Gara-Gara Cinta.

Cinta hidup menderita ya. Iya, itulah cinta. Tidak bisa ditebak, tidak bisa direncanakan, dan tidak bisa dirancang ya. Oke. Selamat malam dari Mama Owi. Lagunya Meriam Belina. Halo, selamat malam. Mama Owi di Pulau Owi ya. Di sini lagunya untuk menghibur semuanya. Terima kasih Mama Owi yang malam hari ini lagi memantau di Pulau Owi ya, pulau yang paling indah. Kalau kita melihat di depan kita ada satu pulau ya, pulau peninggalan bersejarah juga ya, di mana juga di situ ada lapangan terbang peninggalan Perang Dunia Kedua. Dan pulau ini sangat indah sekali. Apabila Anda mengunjungi Kota Biak, jangan lupa ke Pulau Owi. Yo, malam dorang semua, investor dorang semua yang ada di Pulau Owi, Mansar Bincar, Awin Kemam, naik dorang semua yang ada di Pulau Owi. Selamat mendengarkan lagu-lagu manis dari Pro 1 dari Biak, menemani dorang po malam semua di sana. Oke, ada juga di Pulau Owi, di pulau-pulau Padaido semuanya. Selamat malam buat dong semua yang lagi nikmati suasana malam ya. Oke, siap Mama Owi, nanti saya hadirkan satu tembang nostalgia dari Meriam Belina ya. Bukan Meriam Bambu ya, Meriam Belina. Iya. Baik pendengar, kalau kita dengar lagu-lagu nostalgia, ini memiliki karakteristik tersendiri ya. Ya, musik dan lagu lama ini ya, lagu-lagu nostalgia ini seringkali memiliki karakteristik yang berbeda dengan musik yang ada saat ini ya. Genrenya beragam seperti musik jazz, blues, rock, dan roll atau pop ya, di mana dari era 60-an hingga 90-an ya, ini memiliki gaya vokal yang unik ataupun nada dan iramanya masing-masing ya. Dan ini tidak mengubah lagu itu sendiri, walaupun sudah sampai dengan menggunakan AI ya, yang begitu modern, tapi tidak mengubah ya karakteristik lagu tersebut ya. Ya, lagu lama ini memiliki struktur musik yang khas dan mudah diingat ya, seperti baru saja kita dengarkan bersama beberapa tembang nostalgia ya. Dan ini memiliki melodi indah dan lirik yang mengena. Oh. Mampu menyentuh hati kita, lirik yang mampu menyentuh hati kita ya. Pendengarannya membuat kita merasa terhubung ya, terhubung dengan kenangan-kenangan yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan, dengan tembang-tembang yang hadir menemani kita di era-era zamannya kita ya. Ya, beberapa liriknya bahkan diambil dari kisah-kisah nyata atau pengalaman hidup sang pencipta lagu ini. Nah, hal ini menjadi daya tarik bagi kita semua yang mendengarkan, dan membuat lagu-lagu lama ini masuk dalam playlist favorit kita masing-masing. Ya, lagu apa sih yang akan saya request sebentar? Kalau tadi sih gara-gara cinta ya. Oke, ada yang lagi menantikan kekasihnya. Kapan kau kembali? Kembalilah sayang, aku menunggumu ya. Menunggumu di lembah sunyi. Selamat malam buat kakak Ani di sana. Ini dia satu tembang, Kembalilah Sayang.

0: Oke, malam baik buat Mbak Ani di lembah sunyi sana. Moga terhibur ya. Terima kasih sudah dengarkan Pro 1 Reribia. Oke. Ya, selamat malam buat orang yang ada di DIY, Daerah Istimewa Yafdes DIY ya. Kalau di Jogja ada Daerah Istimewa Yogyakarta, kalau di Biak ada DIY, Daerah Istimewa Yafdes. Selamat malam kakak penyiar, terima kasih. Selamat bertugas kakak. Saya titip satu lagu, boleh kak? Boleh toh, lagunya Ruth Sahanaya yang judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Ya, tunggu saja, nanti pasti dia datang. Oke, salamnya buat semua saja yang lagi pantau Golden Memory, dan salamnya buat Ijong Putih yang lagi duduk sambil ngopi di rumah sebelah, dan buat kakak terima kasih Ijong. Jangan lupa bagi-bagi kopinya ya. Selamat menikmati kopi. Wow, nikmatnya menikmati kopi di waktu malam. Oke, terima kasih buat Mama Awe di seputaran Sospol. Malam baik juga buat Mama Awe dan keluarga di sana. Selamat bersantai di malam hari ini ya. Oke, selamat malam buat Bung Alex Bless Kadit ya, Arara Sorong ya. Malam Keke, malam baik juga Ade. Iya, kakak penyiar salam dari Papua Barat Daya. Oke, terima kasih buat yang sudah dengarkan dari Sorong Papua Barat Daya. Terima kasih Alex sudah mendengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Ya, dari sini saya juga masih terus nantikan yang mau bergabung ya. Saat ini sudah pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Bung Renggo Revo. Selamat malam Ade. Kakak request lagu satu ya. Judulnya lagu Robeklah Dada Ini. Hati-hati. Iya, baik. Untuk menghibur dorang yang ada di Samber di ujung timur dan yang ada di seputaran mana nih? Kota semuanya. Selamat malam. Oke. Baik, kakak terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ya, saya masih nantikan. Silakan yang mau bergabung lewat WA, lewat telepon di 0822 5163 4612. Saya nantikan dong semua yang mau bergabung di malam hari ini ya. Oke, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya.
1: Yo, halo.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di sana? Halo. Ya, halo, dengan siapa?
1: Ya, dengan Pak Pancar di seputaran Yafdas.
0: Pak Pancar Gas di seputaran Yafdas. Silakan, Mansar Pancar Gas.
1: Ya, Pak Pancar Gas kan sudah cukup.
0: Tidak asing ya, lagi ya.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Ini spesial untuk saya punya segala dua di seputaran kota.
0: Bikin
1: Fadir sama Herman, dua-duanya lagi di seputaran kota. Halo.
0: Halo, lanjut.
1: Ya. Terus, lebih lagi itu saya terima kasih sekali untuk yang satu tadi dari Aceh dan dari Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat, iya.
1: Jadi dia cepat jaya. Yang jauh sekali sudah.
0: Luar biasa ya, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: Dan yang lain-lainnya.
0: Iya.
1: Ya? Yang lain-lainnya yang sudah lewat, tapi nanti yang masih lagi. Terima kasih. Selamat untuk selamat berdua.
0: Iya.
1: Saya request lagi untuk.
0: Lagunya?
1: Saya request untuk ada yang suatu itu. Ingin Fadil sama Dorman. Kota.
0: Lagu apa?
1: Saya request lagu kerentuk-kerentuk dari Red Prade. Kerentuk-kerentuk.
0: Dari Black Brothers, judulnya apa tadi kakak?
1: keroncong kenangan.
0: Oh, keroncong kenangan. Oke.
1: Oke, okay, thank you. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Iya.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih buat Mansur Pancargas di seputaran DIY Daerah Istimewa Yafdas di sana. Sudah menyapa buat teman, sahabat, keluarga yang sudah disebutkan tadi ya. Terima kasih. Iya, dan baik, satu lagi dari Alex Blaskadit di Papua Barat Daya ya. Salamnya buat kakakku di Biak, kakak Flori atau biasa dipanggil Mama Kurni Rumpaidus. Oke, okay. Baik, terima kasih Black Skadet ya, Bung Alex di Papua Barat Daya. Baik, kita akan dengarkan dulu satu dari Tio Fanta dan Obi Mesak, Tiada Seindah Namamu. Ya, dan lagu ini langsung kita menuju ke arah-arah Aceh ya. Eh bukan, Kalimantan Barat, ada Bung Joto di sana yang lagi monitor malam hari ini dengan tembangnya Tiada Nama Seindah Namamu. Selamat malam buat Bung Joto di Kalimantan Barat. Salam dari RRI Biak. Terima kasih untuk sudah mendengarkan Pro 1 dari Biak.

Okay, Ben's mom, selamat malam Kakak Mary. Bisa request satu lagu dari Black Papa, Segenggam Harapan. Lagu ini spesial buat Mansar Pancargas di DIY, Daerah Istimewa Yafdas. Terima kasih Kakak Mary, sukses selalu. Terima kasih juga buat Ben's moms ya, yang juga sudah menyapa di malam hari ini ya, buat Mansar Pancargas di sana. Oke, kita dengarkan dulu satu dari Black Brothers dengan lagunya Keroncong Kenangan. Selamat malam.

Ya, baik pendengar Ruth Sahanaya dengan lagunya Andaikan Kau Datang Kembali, ya, sudah membawa kita di penghujung acara siar kita di acara Golden Memory pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengan setia mendengarkan lagu-lagu Golden Memory. Ya, semoga teman-teman ini membawa Anda kembali ke kenangan-kenangan Anda yang telah Anda lewati. Ya, satu tembang terakhir saya hadirkan untuk kita semua di malam hari ini. Untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Biak, selamat malam, kita berpisah, kita akan jumpa dengan lagu Golden Memory.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Semuanya dimanapun berada, kita masih bersama ya di program Masatu Radio Republik Indonesia BX. Saya Mary Mai masih temani Anda semua di malam hari ini dengan menyajikan hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar. Ya, moga saja kabar Anda semua baik, ya, sehat selalu, ya. Untuk Anda yang masih terus bersama Pro Satu Rari Biak, ya, dan juga Anda yang masih terus menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di malam hari ini, ya. Ya, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak menemani saat istirahat malam Anda semua. Di manapun Anda berada, Anda yang saat ini mulai berada di peraduan, ya, selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini.

dengan lagunya Cinta Sejatiku ya. Ya, kita harus bisa menerima apapun yang terjadi ya, seperti kata Trio Ambisi, karena aku tahu kaulah cinta sejatiku. Ya. Pendengar, beberapa kita mengatakan bahwa menerima diri sendiri adalah sebuah kunci kebahagiaan ya. Di mana kita tidak terbelenggu oleh ambisi dan keinginan yang berlebihan. Ya, terdengar cukup sederhana memang, tetapi pada kenyataan untuk menerima diri sendiri merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Ya, pendengar, setiap manusia ini memiliki kekurangan ya. Siapa sih yang tidak memiliki kekurangan? Saya dan juga Anda. Ya, kita mempunyai kekurangan masing-masing, namun kita terlalu menuntut diri kita untuk berlebihan ya, hingga yang ada hanyalah kita merasa bahwa wah ini kurang bagus untuk kita, rasa marah, kesal ya, karena kita tidak kunjung mencapai keinginan kita. Parahnya, kita dapat berujung trauma di berkepanjangan yang mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kita harus menghargai sisi baik dan buruk dalam diri kita agar kita lebih bahagia ya, lebih menghargai diri kita. Nah, seperti apa agar supaya kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya? Ya, kita bisa bertanya kepada orang dekat tentang diri kita ya. Pendapat orang di sekeliling yang dipercayai adalah refleksi diri kita. Nah, pendapat mereka datang dari kita pasti jujur dan apa adanya. Karena mereka tidak memiliki pamrih dan juga ikhlas. Mintalah pendapat mereka tentang diri kita ya. Karena mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita dengarkan. Nah, pendengar, kita juga harus mengenali kekurangan dan kelebihan diri. Setiap kita memiliki sisi kekurangan ya, karena kita manusia ya pasti tidak sempurna ya. Jadi kita memiliki sisi kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri. Serendah apapun kita, sebenarnya kita punya kelebihan ya. Hanya mungkin kita belum memaksimalnya ya. Untuk itu, mari kita perbaiki kekurangan dan optimalkan kelebihan kita. Nah, gimana caranya? Ya, caranya mungkin kita bisa tulis semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat ya, dan pencapaian yang pernah kita raih, kemudian kita bandingkan keduanya itu yang telah kita tulis dan kita baca, lalu kita merenungkan. Merenungkannya kembali kekurangan dan kelebihan dari diri kita. Nah, siapa kita yang tidak mempunyai masa lalu ya, baik buruk di masa lalu ya. Masa lalu ini adalah pelajaran untuk kita melangkah ke depan. Namun kadangkala masa lalu yang buruk ya membuat kita menjadi terbelenggu untuk melangkah. Nah, untuk itu marilah kita berdamai dengan masa lalu, minta maaf dengan orang-orang yang mungkin sekiranya pernah kita sakiti ya, dan maafkanlah kesalahan yang dilakukan atas diri sendiri ya. Dan ingat, jangan kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Nah, ini kebiasaan membandingkan diri atas dasar penampilan, uang, atau kesuksesan. Nah, ini rentan membuat kita cemas yang tiada ujungnya ya. Hal itu karena setiap orang memiliki cerita dan latar belakangnya masing-masing. Anda, saya, kita mempunyai cerita dan latar belakang masing-masing untuk mencapai semua apa yang kita inginkan itu. Nah, selain itu, kita tercipta unik, unik dan unik. Ya, lengkap dengan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing ya. Tapi kita jangan pernah kecewa dengan apa yang sudah kita lakukan.

dari Trio Ambisi sudah menghantarkan kita ke pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, pendengar, kita masih berbicara mengenai inspirasi ya. Inspirasi bagaimana kita mengenal ya, menerima keberadaan diri sendiri ya. Ya, pendengar, kita bisa menerima kekurangan sebagai titik awal untuk kita bertumbuh ya. Tidak semua kekurangan bisa diperbaiki, seperti keterbatasan fisik, tetapi ada juga kekurangan yang bisa dikembangkan ya. Terutama jika berkaitan dengan skill ataupun kebiasaan, dengan penerimaan diri sebagai fondasi, kita bisa mulai melatih mengasah diri untuk lebih baik lagi. Mari kita fokus pada diri sendiri, bukan pada kekurangan ya. Alihkan fokus kita dari hal-hal yang kita miliki. Mulailah menghargai apa yang sudah ada dalam diri kita ya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan itu bisa menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, kita bisa membuat daftar kemampuan dan sifat positif kita. Kita menulis daftar kemampuan dan kualitas positif yang kita miliki, tidak hanya soal skill teknis ya, tetapi juga sifat baik seperti kebiasaan, keberanian, keuletan, atau loyalitas. Nah, semua itu merupakan bentuk kemampuan yang layak untuk kita apresiasi ya. Mari hadapi rasa malu dengan dan rasa bersalah. Seperti apa? Kesalahan dan kegagalan bukanlah alasan untuk kita terus menyalahkan diri kita sendiri. Kita belajar memaafkan diri sendiri akan membukakan ruang untuk pertumbuhan dan juga healing. Ya, damailah dengan yang sudah berlalu, maafkan kesalahan diri sendiri, dan bangkit. Ya. Ya, pendengar, mari kita ubah pola pikir negatif tentang diri sendiri. Jika kita sering merasa tidak layak atau tidak cukup baik ya, marilah kita coba untuk ubah pola pikir itu secara sadar ya. Sadari bahwa kita pantas untuk dicintai, dihargai, dan juga tumbuh. Nah, pikiran positif ini bisa menjadi bahan bakar untuk kebahagiaan dan juga pengembangan diri yang lebih sehat. Nah, baik pendengar, marilah kita menerima diri sendiri, bukan berarti

Si inspirasi yang saya bagikan untuk Anda, bagaimana kita menerima diri sendiri. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Selamat malam untuk Anda semua di manapun berada. Masih menemani Anda dengan teman-teman hiburan di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Sebagai pasangan, Anda tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang hadir di dunia ini mempunyai masa lalu. Ada yang penuh kepedihan dan kelam, namun ada yang juga yang penuh dengan kelimpahan harta, kekayaan, dan kejayaan. Keadaan ini sering mempengaruhi hubungan antar pasangan dalam pernikahan, karena ada yang masih terus-menerus memikirkan masa lalunya. Pasangan seperti ini selalu memikirkan apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi berbeda dengan masa lalunya. Jika lebih buruk dari apa yang dialaminya, siapa yang akan disalahkan? Namun, jika lebih baik dari masa lalu yang kelam, mungkin Anda mempunyai sejuta rencana yang lebih muluk-muluk. Jika demikian, Anda perlu menghentikan pemikiran seperti ini, karena suka membanding-bandingkan masa lalu untuk merencanakan atau takut di masa depan. Bekerja dan berusahalah sebaik-baiknya untuk hari ini dan selanjutnya. Jangan berpangku tangan. Jangan biarkan waktu luang dan kosong untuk memikirkan masa lalu. Buatlah kesibukan yang berarti bagi Anda dan pasangan yang akan membuat kenangan indah di masa depan. Karena Anda berdua tidak hidup untuk hari kemarin. Hidup Anda dan pasangan untuk membangun masa depan.

Di penghujung acara siar kami pada malam hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, dan mewakili seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Ya, Pro 1 RRI Biak yang sudah temani pendengar dengan segala aktivitas kesibukan dan seluruh pekerjaan yang dilakukan di sepanjang hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali dalam waktu dan juga acara yang sama. Selamat malam, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia biak menjumpai Anda pagi ini edisi Rabu 13 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan terimalah salam kami. Tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Salam jumpa bersama kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Di edisi hari ini Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Amanda dan operator teknik Victor Wakdomi yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pagi ini sudah diawali dengan hujan yang turun ya. Dan baik pendengar, mengawali jumpa kita ke ruang dengan Anda, kami hadirkan Lentera Hati Kristen, rangkaian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik pendengar umat Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda pagi ini. Pendengar, saat ini sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah. Iya.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Rabu 13 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Uskup Timika MGR Bernardus Bovitus Barroso kunjungan pastoral perdana ke Biak. Yayasan Buddha Suci Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Itulah topik utama buletin kali ini. Inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, Uskup Timika MGR Bernardus Bovitus Barroso kunjungan pastoral perdana ke Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Uskup Keuskupan Timika, MGR Bernardus Bovitus Barroso melakukan kunjungan pastoral perdananya ke Biak Nufor sebagai uskup pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan ini disambut hangat oleh umat dan pemerintah daerah sebagai momentum memperkuat sinergi antara gereja dan pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Uskup MGR Bernardus Bovitus Barroso menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara resmi sebagai uskup meski sebelumnya ia pernah singgah di Biak Nufor. Ia menegaskan bahwa selain agenda pastoral seperti bertemu umat dan pemberian sakramen krisma, kunjungan ini juga menjadi kesempatan berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia.
2: Inisiatif ini, dan ini adalah satu langkah sinergi antara gereja dan pemerintah, pembangunan masyarakat. Kita dari gereja bilang itu jemaat atau umat, dari pemerintah dan rakyat ya. Sehingga harapan kami bahwa kedatangan saya di sini selain kunjungan pastoral itu biasa rutin kunjungan pastoral pada paroki, bertemu dengan pastor-pastor paroki, dengan umat, sekaligus pemberian sakramen krisma. Tapi juga saya kira kunjungan ini juga bersama dengan pemerintah, bisa ketemu dengan pihak pemerintah, bupati, dan semua jajarannya untuk diskusi menyangkut bidang-bidang pembangunan, ya, khususnya yang menyangkut pembangunan fisik, infrastruktur, tapi juga pembangunan pendidikan yang tidak hanya infrastruktur tapi pendidikan karakter anak-anak didik. Karena itu nanti malam kami akan diskusi dengan wakil untuk bersama-sama supaya saling diskusi dan bupati mereka bisa memberi dukungan baik materi maupun spiritual untuk pengembangan umat kami yang Katolik yang ada di wilayah Biak ini, di dua paroki.
1: Ia mengajak umat untuk memaknai momentum kebangkitan Kristus sebagai dorongan untuk bangkit dalam iman dan kehidupan sosial. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Kerahiman Ilahi, Michael Temang, menjelaskan bahwa kunjungan uskup ini membawa dua agenda utama, salah satunya menghadiri HUT Paroki Kerahiman Ilahi dan memimpin langsung perayaan sakramen krisma. Ia menyebutkan sekitar 54 umat akan menerima sakramen krisma dalam perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei 2026.
3: Kedatangan Bapak Uskup ke Paroki Kerahiman Ilahi sesungguhnya ada dua agenda penting. Yang pertama untuk menghadiri Paroki Kerahiman Ilahi yang ke-9 tahun. Sekaligus beliau memimpin langsung untuk perayaan sakramen krisma. Di dalam gereja Katolik itu ada sakramen krisma yang wajib diikuti. Kurang lebih yang mengikuti nanti 54 orang.
1: Selain itu, Uskup juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah stasi di wilayah Paroki Kerahiman Ilahi seperti wilayah Biak Barat, Biak Utara, dan wilayah lintas Kabupaten Supiori. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Nufor terdapat dua paroki Katolik, yakni Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Biak dan Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Adapun jumlah umat Paroki Kerahiman Ilahi saat ini mencapai sekitar 1.500 jiwa.
0: Yayasan Buddha Suci Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Oki Pinontoan melaporkan.
4: Yayasan Buddha Suci setiap tahun di minggu kedua bulan Mei melaksanakan doa bersama Waisak dengan memperingati 3 hari besar yaitu Hari Suci Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia. Tahun ini peringatan 3 hari penting tersebut digelar Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak minggu 10 Mei 2020. Rangkaian doa bersama Waisak dimulai dengan doa pembuka, persembahan bunga, lilin, dan air wangi, prosesi pemandian rupang Buddha, doa bersama, dan ditutup dengan pemberian penghormatan tertinggi kepada Buddha. Sementara peringatan Hari Ibu Sedunia dengan tradisi basuh kaki kepada ibu dilakukan 14 anak kepada ibu maupun ayahnya. Basuh kaki dari anak kepada ibu atau ayah ilmiahnya dengan air dan baskom yang sudah disiapkan. Anak juga memberikan secangkir teh dan kue, kemudian ditutup dengan memberikan pelukan pada ibu atau ayahnya. Ketua Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Pihak Santo Pirono mengatakan ketiga hari penting itu laksanakan karena mengandung berbagai makna. Susanto Pirono menambahkan kegiatan tersebut juga serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di lima benua.
5: Setiap tahun di minggu kedua pada bulan Mei, Yayasan Suci memperingati tiga hari besar, yakni yang pertama adalah Hari Trisuci Waisak, di mana hari penuh keagungan dan kehikmatan kita bersyukur atas Budi Sang Buddha yang telah hadir di dunia ini sebagai penutup jalan kebenaran bagi semua makhluk. Yang kedua, Hari Ibu Internasional merupakan wujud kasih sayang yang tanpa pamrih, bersyukur akan budi orang tua dan para leluhur yang menjalin jodoh kelahiran kita. Yang ketiga, Hari Suci Sedunia, cinta kasih tanpa batas, bersyukur akan budi semua makhluk yang secara langsung maupun tidak yang telah mendukung kehidupan kita. Hari lahir Buddha setiap tahun menjadi hari yang penting bagi kita. Tanpa adanya Buddha yang muncul di dunia, bagaimana mungkin ada ajaran Buddha yang dapat kita bagikan saat ini untuk mensucikan hati manusia di dunia ini. Jadi dengan hati yang tulus, penuh rasa hormat, kita menjalin perbagian rupa Buddha yang baru saja kita lalui. Pada hari ini, kegiatan peringatan tiga hari besar serentak dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di lima benua bagi Yayasan Buddha Suci.
4: Selanjutnya, Santo Pirono mengatakan Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Pihak menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Para donatur, pemerintah, masyarakat, relawan di seluruh Papua secara khusus di Kota Biak sehingga dapat terus bersumbangsih di tengah-tengah masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan.
5: Kami Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak Papua mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaan suci. Semua dapat terwujud berkat cinta kasih dari seluruh donatur dan para relawan suci. Donatur, pemerintah, masyarakat, dan seluruh relawan di seluruh Papua, secara khususnya di Kota Biak, bersumbangsi di tengah-tengah masyarakat Papua membutuhkan bantuan. Marilah kita terus menanamkan benih kebajikan kita. Harus selalu ingat, iman tanpa perbuatan hanya sia-sia belaka. Ada pepatah mengatakan, berbuat kebajikan membantu orang lain sama dengan membantu diri kita sendiri. Dengan sebuah kebajikan merupakan obat stres, membuat diri kita menjadi lebih sehat dan bahagia.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor PLH Sekda Semur Makyu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Biak yang terus berkontribusi melalui program-program kemanusiaannya.
6: Banyak memberikan kami dukungan program-program kerja yang dilakukan di Kabupaten Biak Numfor. Berbagai kegiatan yang dirangkaikan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan telah dilakukan oleh Bapak Pirono selaku penghubung yang terus dalam tugas dan tanggung jawabnya. Semoga di hari ini, hari yang berbahagia dalam rangka memperingati ketiga hari ini, terus Bapak mendukung kami semua program yang akan dilakukan baik di tahun 2026 ini ke depan nanti. Yang berikut, Bapak Bupati menyampaikan terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga boleh menghadiri acara di hari ini dengan penuh sukacita. Akhirnya, Bapak Bupati menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak, selamat merayakan Hari Ibu Internasional, dan Hari Suci Sedunia.
4: Sementara Bante Bandara Pravira dalam pesan Waisaknya mengajak semua manusia untuk selalu bersyukur dan melakukan kebaikan.
7: Tiga hal penting perayaan Waisak, Hari Suci Internasional, dan Hari Ibu Internasional kita rayakan bersama dengan hati yang penuh bahagia dan damai. Dengan kesadaran penuh. Ingat, kita mesti setiap hari sebelum tidur bersyukur atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan ketika kita bangun, kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan kesempatan untuk apa kita lakukan di hari kemudian. Kalau kita tidak pernah bersyukur mendalam, kita tidak akan merasa bahagia.
4: Turut hadir pada acara Doa Bersama Waisak 2026, perwakilan unsur Forkopimda, Komandan Satuan TNI Polri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Agama, Pimpinan BUMN, BUMD, Perbankan, dan ratusan relawan suci.
0: Pendengar, puluhan orang Maluku unjuk bakat bernyanyi meriahkan HUT Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Lololuan melaporkan.
8: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar lomba pop singer khusus lagu-lagu daerah Maluku dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 dengan mengikutsertakan 19 peserta dari kategori pria dan wanita dipusatkan di BBC Cafe and Resto Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengatakan adapun lagu Maluku yang dilombakan yaitu lagu wajib Satu Tetes Air Susu Mama, sedangkan lagu pilihan yaitu Kota Ambon, Maluku Tanah Pusaka, Beta Belayar Jauh, dan sejumlah lagu Maluku menarik lainnya. Dikatakan lomba pop singer ini bertujuan untuk mengenang budaya, filosofi, dan warisan leluhur Maluku, mempererat solidaritas orang Maluku, dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Bahkan dalam perlombaan ini peserta juga menyanyikan beberapa lagu pilihan yang memberikan makna mendalam yang bertujuan untuk mengenang kembali keindahan budaya dan filosofi. Menurut Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun, perlombaan ini tidak sekedar untuk mencari pemenang, melainkan menyampaikan pesan melalui syair lagu ciptaan leluhur orang Maluku, tetapi juga untuk mempererat soliditas dan solidaritas orang Maluku serta meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
9: Pemilihan lagu ini memberikan makna dan juga mengarahkan kita semua secara khusus orang Maluku untuk mengenang keindahan budaya, filosofi dan juga legasi orang tua para leluhur kita yang dimestasikan dalam syair dan lagu. Jadi tujuan lomba pop singer ini bukan semata-mata siapa menang, siapa juara, tetapi sebenarnya ada pesan yang ingin kita dapat atau kita gapai lewat syair dan lagu yang diciptakan oleh orang-orang Maluku, para leluhur kita, baik yang non-name maupun yang ada namanya, ya, nama penciptanya.
8: Ketua Ikemal Turbei Oni Dangeubun menambahkan lomba pop singer yang dilaksanakan ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Basudara Maluku, serta sejumlah pihak lainnya. Ia mengatakan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak ini justru menjadi modal kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan budaya di Biak Numfor dan Supiori. Diharapkan perlombaan ini menjadi ajang positif untuk menumbuhkan bakat baru di bidang tarik suara khusus generasi muda orang Maluku serta mengasah teknik vokal dan kepercayaan diri di atas panggung terbuka.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelorakan semangat lestarikan bahasa daerah. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026 mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu, ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
11: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pewaris kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
12: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
10: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan lestari di tengah generasi penerus.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, momentum hari ulang tahun Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun 2026 dilakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oridek. Roni Lululuan melaporkan.
8: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Biak Numfor memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga tahun ini dengan melakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor antara lain sosialisasi KB dan stunting, sosialisasi penyakit menular, pemberian bantuan pakaian layak pakai, sanitary kit, dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat terutama ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa seusai membuka kegiatan kunjungan kasih kepada awak media menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Organisasi Wanita Biak Numfor yang telah memainkan peran memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Kampung Sauri melalui berbagai kegiatan positif terutama program 3B Busui, Bumil, dan Balita. Ia menegaskan momentum 3 tahun Dirgahayu GOW Biak Numfor menjadi spirit dan cinta kasih untuk melayani masyarakat di berbagai kampung sehingga terjadi sentuhan yang bermakna. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan negara hadir hingga ke kampung-kampung.
14: Momentum hari ulang tahun Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun lebih menyentuh kepada peran ibu di perkampungan atau di seluruh pelosok. Sesungguhnya organisasi wanita adalah organisasi yang bermitra dengan pemerintah daerah yang bersinergi untuk sukseskan visi dan misi pemerintah daerah. Cara khusus sentuhan kepada ibu-ibu, program 3B ini menjadi komitmen dan konsisten daripada Bupati Biak Numfor tentang busui, bumil, dan balita. kita bersyukur bisa mendampingi gabungan organisasi wanita dalam tugas dan pendampingan sebagai pembina. Pelayanan kita ke Kampung Sauri, antusias masyarakat di sana luar biasa. Terlaksana juga program pelayanan kesehatan gratis, kemudian pembagian pakaian layak pakai. Ini menjadi harapan yang baik bagaimana pemerintah daerah berperan serta bermitra dengan BOW untuk bersama-sama kita menyentuh layanan-layanan dasar yang ada di masyarakat, secara khusus kesehatan dan pembentukan karakter anak-anak kecil yang akan bertumbuh ke atas untuk mendapat pendidikan yang layak. Kami berpikir bahwa pelayanan ke depan bukan hanya di satu kampung saja, tetapi lebih fokus kepada pelayanan ke distrik dan kampung-kampung, sehingga masyarakat juga merasa bahwa negara hadir di sana.
8: Sebelumnya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor, Nyonya Reni Haryanti Kapisa, mengatakan rasa terima kasih atas terselenggaranya peringatan HUT GOW sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh organisasi perempuan di Biak. Diakui, sejak menjadi Ketua GOW, lebih senang berkunjung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kampung yang jauh dari suasana perkotaan, justru secara langsung ikut berkontribusi terhadap kebahagiaan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikunjungi.
15: Saya senang untuk ketemu sama masyarakat yang jauh. Untuk kita bantu mereka, kita lihat mereka, kita menyapa saja itu sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Kita datang lihat saja itu mereka sudah bahagia sekali. Apalagi kita sesuatu yang tidak ternilai sebenarnya harganya. Tapi dengan pemberian, dengan tulus, dengan kasih, mereka bahagia menerima semuanya. Pembagian tempe, sanitary kit, yang isinya sabun, mandi, sikat gigi, ya. Kacang hijau sama tusuk anak-anak sebenarnya.
8: Diharapkan momentum 3 tahun HUT GOW ini dijadikan sebagai penyemangat bagi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor untuk semakin kompak dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kunjungan kasih selain dilakukan di Kampung Sauri

0: Pitan Patimura ke 209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSI atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua IKEM Albiak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
1: Saya mau ke pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan untuk menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial warga Maluku dan juga pelaksanaan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap dalam kegiatan ini pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang berkompeten tapi juga sekaligus sangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Dan karena itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar ke kegiatan ini.
0: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
2: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Sukota dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
0: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.

kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan. Oleh karena itu, tergugat tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Demikian rilas panggilan ini dengan mengingat sumpah jabatan. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

sudah pukul 6:51 waktu Indonesia Timur saat ini. Dan kali ini pendengar, kami bagikan ke ruang dengar Anda informasi seputar perakiraan cuaca ya untuk hari ini 13 Mei. Diperkirakan berawan hingga hujan ringan sepanjang hari, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo, Biak, mengeluarkan perakiraan cuaca untuk wilayah Biak Kota dan sekitarnya yang berlaku selama 24 jam terhitung mulai Rabu 13 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Untuk kondisi cuaca per periode berdasarkan data yang dirilis BMKG, pendengar, cuaca di Biak pada hari ini terbagi dalam 4 periode waktu dengan kondisi yang bervariasi. Pagi hari pukul 6 hingga pukul 10:59, warga Biak akan disambut dengan hujan ringan, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada pagi hari disarankan membawa payung atau jas hujan. Dan untuk siang hari pukul 11 hingga 17:59 waktu Indonesia Timur, intensitas hujan diperkirakan mereda, namun langit masih akan tertutup awan tebal atau berawan. Aktivitas di luar ruangan relatif lebih aman dibanding pagi hari. Dan untuk malam hari pukul 18 sampai 23:59, kondisi cuaca masih berawan tanpa potensi hujan yang signifikan. Dan cuaca dini hari pukul 00 sampai 5:59 waktu Indonesia Timur, cuaca hujan ringan kembali diperkirakan turun menjelang dan selama dini hari. BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Biak pada hari ini, pendengar, berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi, yakni antara 80% hingga 100%. Dan kondisi ini membuat udara terasa cukup lembab sepanjang hari. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim, BMKG menyatakan nil atau tidak ada peringatan khusus pada hari ini. Dan kondisi cuaca dinilai masih dalam batas normal dan tidak berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Namun demikian, masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut ini tetap diminta berhati-hati. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di wilayah pelabuhan berkisar 0,25 hingga 0,75 meter dan perairan lepas 0,75 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG Biak di situs www.stametbiak.com atau Instagram @info_bmkg_biak serta laman Facebook Stasiun Meteorologi Biak. Pukul 6:55 saat ini, pendengar, nanti pada pukul 7 seperti biasa kita akan ikuti berita-berita

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisno Sirait menegaskan, program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebut gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
2: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andisa Guni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
3: Penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
1: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
4: Kemarin begitu diangkatnya ketika pada waktu itu memang GTT yang terdaftar waktu itu melaporkan 700-an.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
6: Untuk Dapodik, GTT-nya untuk TK itu ada 2. Yang SD, GTT-nya ada 454. Yang SMP ada 93.
7: PTT?
6: PTT beda dengan GTT loh.
7: Iya.
6: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
5: Sedangkan Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan, Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
4: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non ASN yang isinya adalah guru non ASN sebelum tanggal 31 Desember 2024 ya. Sampai sekarang kan belum mengambil sikap karena ekonomi memang seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh itu. Nah, nanti kami akan dengan kementerian dengan itu
7: belasan
4: belum ada terjadi, dan yang setelah itu seperti apa kan sudah kami sampaikan ke teman-teman guru. Ya jangan gelisah dulu, ya tetap bekerja yang sebaik-baiknya karena memang mereka masih kita butuhkan.
5: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Mulat Wisan melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
8: Pemerataan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
8: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik, karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik, hingga sarana-prasarana yang baik.
7: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolah.
9: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
10: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
11: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
12: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
10: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini, dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Jadi untuk menghadapi musim El Nino nih, ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
14: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Memasuki musim kemarau tahun ini, Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
13: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk panwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
14: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
15: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY Triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija sekitar 3% ya.
14: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
16: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
17: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 1.500. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota ini kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500. Di bawah 25 juta.
16: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
18: Yang ini apa? Selau ini ya mulai masuk proyek-proyek apa?
19: Kata-kata
18: mana itu kan proyek pembelian tadi 20 itu kan satu. Kalau sekarang kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi.
19: Prosesnya gampang,
18: juga gampang.
16: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
20: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
21: Kerjasamanya itu bisa cuci, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada cuci-cucinya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran, Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali, ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
20: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
2: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
20: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
22: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
3: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuri Sitawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
23: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik tempat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Ata ini, orang suka melihat gitu, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
24: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
3: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar sudah pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama di kebersamaan Biak pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Biak. Pendengar masyarakat Indonesia ini kembali menikmati libur panjang ya, atau long weekend pada pertengahan Mei 2026. Libur panjang tersebut bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2026 melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Dalam ketentuan tersebut, pendengar, libur kenaikan Yesus Kristus berdekatan dengan akhir pekan sehingga membentuk rangkaian libur 4 hari berturut-turut. Kenaikan Yesus Kristus sendiri merupakan hari raya penting bagi umat Kristen untuk memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga setelah kebangkitannya. Perayaan tersebut diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah. Dan mengacu laman Kementerian Agama, pendengar, kenaikan Yesus Kristus menjadi salah satu perayaan besar umat Kristiani di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan momentum tersebut biasanya diisi dengan ibadah, doa bersama, hingga kegiatan keagamaan lainnya. Dan berikut, pendengar, jadwal long weekend kenaikan Yesus Kristus 2026 berdasarkan SKB 3 Menteri. Berikut rangkaian tanggal merah dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 pada Kamis besok ya, 14 Mei 2026, libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Kemudian Jumat 15 Mei 2026, cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Sabtu 16 Mei 2026, libur akhir pekan. Dan Minggu 17 Mei 2026, libur akhir pekan. Momen long weekend biasanya dimanfaatkan ya untuk bepergian atau berkumpul bersama keluarga. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan waktu libur untuk beristirahat dari aktivitas kerja maupun sekolah. Dan bagi umat Kristiani, peringatan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi momentum untuk memperdalam refleksi keagamaan melalui ibadah di gereja. Sementara sektor pariwisata dan transportasi ini diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama periode libur panjang tersebut. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan selama menikmati masa libur panjang. Dan penggunaan transportasi umum juga diingatkan mempersiapkan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan saat long weekend berlangsung. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, libur panjang tanggal merah saat kenaikan Yesus Kristus yang kami bagikan ke ruang dengar Anda. Masih bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Biak.

ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Ya, pendengar, pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan sampai hari ini akan terus diawasi langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan. Kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Sudah ada datanya, tapi di Kemensos lengkapnya. Dan adapun Menteri Saifullah Yusuf dan Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol pada 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judi online. Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos.

Ya, pendengar, itu satu informasi yang kami bagikan untuk Anda ya di pagi ini yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah coret penerima bansos terbukti bermain judi online. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak. Sementara saat ini sudah pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya.